0: tiap tahun 1,000, 1,000, 1,000. Kita seluruh Indonesia punya 12,000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa.
1: Sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
2: Kalau untuk kesehatannya sih gunanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
3: Sengaja
2: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Biro Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersukacita atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah, tempat dimakamkan di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang kita dokter bersama dan almarhum almarhum yang mati sudah Allah saya dan saya.
5: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
3: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PT IHA Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
7: Semua hal yang menggunakan identifikasi
0: Ilham.
3: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
8: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armas al-husna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
9: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
10: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
9: Iya, yeah, pertama yang baru datang dari Masjid. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
8: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut Resimen Abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedotsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Prosok Medan karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat hari Minggu semuanya. Di Minggu pagi hari ini ya, rasanya tuh masih males-malesan, masih mager, masih rebahan juga di atas tempat tidur ya. Mau bangkit tuh rasanya kurang tenaga karena belum sarapan pagi ya. Di Minggu pagi hari ini tentunya Anda yang punya aktivitas, baik itu yang berolahraga pagi atau ada juga yang mau bersih-bersih rumah ya, beres-beresin rumah, kemudian mau jalan-jalan juga ya. Ini macam-macam kegiatannya pagi ini pendengar ya. Tapi pastikan juga Anda tetap berolahraga pagi, tetap gerakkan tubuh Anda, karena kalau bangun tidur masih tidur ya, tidak ada pergerakan, tidak mengeluarkan keringat di pagi hari, itu rasanya tubuh tuh makin loyo kan. Ya justru tubuh kita itu kalau misalnya sering-sering bergerak, berolahraga ya, makin sehat. Tapi justru kalau misalnya dimanjain, direbahin terus ya, nah organ-organ tubuh kita itu kan perlu untuk bergerak ya. Jadi tidak hanya di dalam tubuh kita aja tuh yang bergerak, tapi memang otot-otot kita di juga perlu dilatih lah untuk pergerakan-pergerakan ringan ya. Nggak usah berat-berat olahraganya pagi ini pendengar ya, minimal jalan kaki aja dari rumah sampai mungkin ke pekarangan rumah ya, tidak terlalu jauh-jauh ya. Paling nggak ya muter-muter 10 kali putaran ya, bolak-balik jalan kan. Kalau udah rasanya berkeringat ya udah, habis itu bisa tenang, bisa mandi ya, bisa bersih-bersih juga gitu kan, jadi enak, seger badannya ya. Untuk pendengar yang sudah memulai perjalanan juga di pagi hari ini, semoga tetap aman, lancar perjalanannya ya. Ke tempat-tempat wisata juga mudah-mudahan akses ke tempat-tempat wisata di hari Minggu ini juga tidak terlalu macet, karena kalau hari Minggu ini pasti bakalan banyak yang liburan pendengarnya, jadi gak heran nih. Apalagi kalau untuk akses wisata ke tempat-tempat wisata favorit ya, pasti banyak yang memang membawa keluarga dan lain sebagainya begitu ya. Ada juga di hari Minggu pagi ini yang sudah bersiap mau beribadah Minggu ke gereja ya, untuk saudara-saudara kita umat Kristiani, selamat menjalankan dengan ibadah Minggu Anda di pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati ya. Kami juga akan hadirkan sesaat lagi siaran langsung ibadah Minggu. Nanti kita akan sama-sama dengarkan ya seperti apa siaran langsungnya untuk ibadah Minggu hari ini pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau gak mau ditunggu, jangan

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Gabut. Apaan sih, bro?
2: Gimana kalau kita main tebak-tebakan?
1: Oke, boleh juga tuh. Jangan receh ya.
2: Siap. Apa yang gak boleh terpisah selain hati? Hayo, hayo, hayo.
1: Ah, ini mah nyindir aku yang baru putus sama Bella kan?
2: Yeay, baper ini anak. Yang gak boleh terpisah itu adalah Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tidak ada yang boleh mengganggu dan memisahkannya. Harus kita jaga keutuhannya. Kalau masalah hati, putus-putus aja. Tinggal cari gantinya. Nusantara harus terus terjaga sampai kapanpun. Sorry bro, gak receh kan?
1: Asik, teman aku udah ada isi otaknya ya.
2: Dasar, dasar.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Misa Perayaan Ekaristi dari Gereja Katedral Medan, Jalan Pemuda, Kota Medan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
2: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
1: Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef,
2: sekarang dan selama-lamanya.
1: Ya Yesus yang baik,
2: ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu.
1: Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari terkasih, kami ucapkan selamat datang di Gereja Katedral Medan. Hari ini kita merayakan Minggu Paskah ke-6 dalam tahun liturgi A. Intensi misa 1. Mengucap syukur atas rahmat ulang tahun perkawinan keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan pada minggu ini. Keluarga Bapak Roni Wenas dan Ibu Brenda Marta Kristina, keluarga Bapak Anton Tandela dan Ibu Jenny. 2. Dari Bapak Tommy Indrajaya, mohon berkat doa untuk pekerjaan Sergio dan Gian Carlo. 3. Dari Ibu Jenny, mengucap syukur atas perlindungan dan berkat Tuhan bagi Bapak Tommy Indrajaya. Kami undang seluruh umat untuk secara aktif mengikuti perayaan dan Ekaristi ini. Mari kita jaga kehikmatan perayaan ini dengan tidak makan dan minum di dalam gereja dan segala peralatan komunikasi yang bisa mengganggu dimohon untuk dinonaktifkan. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut imam serta pelayan liturgi, dan memulai perayaan ini dengan bernyanyi dari puji syukur nomor 523. 523.

0: Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai para murid dalam pewartaan. Pembicaraan dan tanda-tanda yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi mereka juga mengalami tantangan dan hinaan. Mengalami hal seperti itu, Petrus mengingatkan agar terus membangun keutamaan lemah lembut dan penuh hormat. Sebab lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena kejahatan. Mereka yakin bahwa memiliki seorang penolong, yakni roh kebenaran, roh penghibur, sehingga mereka tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Marilah saudara-saudari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar layak merayakan misteri suci ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
1: dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa.
0: Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

mempersembahkan Ekaristi ini berdoa untuk ucapan syukur atas ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Roni Wenas dan Ibu Brenda Marta Kristina dan keluarga Bapak Anton Tandela dan Ibu Jenny. Juga mohon doa dari Bapak Tomin Rajaya untuk lancarnya pekerjaan Sergio dan Giancarlo. Juga dari Ibu Jenny, ucapan syukur atas perlindungan dan berkat Tuhan bagi Bapak Tommy Rajaya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umatmu yang sedang berhimpun ini dan curailah kami dengan Roh Kudusmu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang di Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang menfitnah kamu menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya."

Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum homili, saya mau bertanya kepada kita, apakah kita masih merasakan Paskah sekarang? Masih? Terpaksa menjawab masih. Mungkin kita sudah merasa biasa. Tapi dalam gereja kita, ini pengetahuan umum yang kecil. Dalam gereja Katolik ada 50 hari masa Paskah. Jadi sejak hari Minggu Paskah yang lalu sampai 50 hari kita masih dalam masa Paskah. Jadi hari ke-50 ditutup dengan Pentakosta. Pentakosta itu artinya di ke-50. Dan disitulah Roh Kudus rayakan. Dan 40 hari sesudah 40 hari ketika mulai masa Paskah, itulah kita rayakan kenaikan Tuhan. Jadi 40 hari itu nanti hari Kamis Musa ini Paskah. Kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Dan nanti hari Minggu sekali lagi, bukan hari Minggu depan, tapi sekali lagi kita merayakan hari ke-50 masa Paskah. Itu sedikit pengetahuan umum tentang kita gereja Katolik. Dan hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah ke-6. Dan di hari Minggu Paskah ke-6 ini, saya mengajak kita merenungkan lebih dalam misteri kasih Allah yang hidup dan bekerja di tengah kita. Kalau kita dengar dengan baik tadi bacaan-bacaan, dari ketiga bacaan, ada satu benang merah yang mengalir dari ketiga bacaan itu, yakni iman yang hidup lalu menghasilkan kesaksian yang nyata. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dikisahkan bahwa Filipus pergi ke Samaria dan mewartakan Kristus di sana. Banyak orang menerima pewartaan itu penuh sukacita. Kemudian Petrus dan Yohanes datang juga ke Samaria. Sukacita mereka dipenuhi lagi, disempurnakan lagi dengan penumpangan tangan dari kedua rasul itu. Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, melimpahkan Roh Kudus kepada orang yang berkumpul. Nah, jadi ada dua hal yang kita garis bawahi dari kisah para rasul. Pertama, iman harus diwartakan, harus dibagikan. Filipus tidak hanya percaya dalam hati, tetapi pergi, berbicara, dan bertindak. Demikian juga Petrus dan Yohanes serta rasul-rasul lainnya. Mereka mewartakan Kristus, menyembuhkan yang sakit, membantu yang patut dibantu, singkat kata menghadirkan sukacita. Dan kedua, pewartaan itu selalu membawa sukacita. Sukacita menjadi tanda bahwa Allah sungguh hadir. Dan mereka yang percaya bersatu dan bersaudara. Ini menonjolkan ciri khas umat beriman, yakni bersekutu atau bersatu, hidup dalam persaudaraan dan damai. Dan oleh Roh Kudus, orang-orang beriman dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Pada bacaan kedua, surat Rasul Petrus dikatakan bahwa setiap orang beriman dipanggil untuk siap mempertanggungjawabkan imannya dengan lemah lembut. Artinya orang beriman mewartakan Kristus
melalui kesaksian hidup dengan cinta kasih, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Banyak agama meluaskan agamanya dengan kekerasan. Tapi ciri khas orang Kristiani adalah kasih dan damai, anti kekerasan. Nasihat Petrus tadi dalam bacaan kedua itu sangat bagus. Lebih baik menderita karena berbuat baik, katanya, daripada dihukum karena berbuat jahat. Ini, jadi iman kita itu harus ditunjukkan iman yang penuh kasih dan penuh damai. Dalam rumah tangga kita pun sebenarnya orang Kristen harus damai. Kalau suami istri selalu bertengkar, itu belum Kristiani. Kristiani karena ciri khas itu damai. Injil meneguhkan bahwa kasih kepada Yesus tidak berhenti pada kata, tetapi nyata dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan wujud dari melaksanakan perintah-perintah Yesus. Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah." Kasih kepada Tuhan harus konkret, terlihat dalam karakter hidup sehari-hari sebagai orang beriman, yakni hidupnya penuh kasih, bersaudara dengan sesamanya, terbuka untuk mengampuni, dan lain sebagainya. Dan itulah bentuk dari kasih kepada Tuhan yang konkret. Memang hidup kita orang beriman tuntutannya tinggi. Siap mengampuni. Itu Yesus yang mengajarkannya. Pemimpin agama lain atau apa pencipta agama lain tidak mengajarkan itu. Ampuni dalam. Bahkan kalau orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Coba, luar biasa itu. Pemimpin agama lain itu tidak mengajarkan itu. Itu Yesus mengajarkan. Doakan orang yang menganiaya kamu. Luar biasa. Coba, siapa kita yang mendoakan orang yang menyakiti kita? Ada? Tunjuk tangan dulu biar ku kenal orang. Syukuri. Mendoakan orang yang menganiaya. Kalau saya dianiaya orang, ku maki-maki, ku sumpah serapahi. Yesus ini itulah, luar biasa. Doakan orang yang menganiaya. Jadi itu tuntutan bagi seorang Kristiani, siap mengampuni ketika disakiti, tetap jujur berhadapan dengan godaan untuk curang, berpengharapan ketika keadaan terasa gelap. Dan semua itu tidak mudah. Yesus tahu akan hal itu, bahwa itu tidak mudah. Karena itulah Ia menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menyertai orang beriman agar mampu melakukan perintah-perintah Yesus dan sanggup mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Yesus berkata tadi dalam Injil, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Ini adalah janji yang menghibur. Dalam kehidupan kita kadang merasa sendirian, tidak dipahami oleh yang lain,
bahkan ditinggalkan. Bahkan mungkin dua-dua kita pun seperti tidak didengar Tuhan. Ya, Tuhan diam. Tapi Yesus menegaskan bahwa Ia hadir di tengah kita. Ia hadir melalui Roh Kudus, melalui sabdanya, melalui sakramen-sakramen, dan melalui sesama di sekitar kita. Sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah iman kita sudah menjadi sukacita bagi orang lain? Apakah kehadiran kita membawa damai dan sukacita di keluarga, di tempat kerja, atau di tengah masyarakat? Membawa sukacitakah seperti yang terjadi di Samaria?

Pilih kebaikan meski tidak mudah. Itulah Roh Kudus bekerja. Maka hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak untuk membuka hati lebih dalam kepada Roh Kudus. Meminta Roh itu memperbarui cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak, supaya iman kita tidak berhenti di dalam gereja, tetapi mengalir di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita khusyuk berdoa di gereja, tapi di luar sana kita tidak berbuat baik. Iman harus mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika semua kita sungguh hidup dalam Roh Kudus, betapa dunia di sekitar kita akan berubah. Mungkin perubahannya tidak langsung besar dan spektakuler, tetapi nyata. Setiap orang lebih sabar, setiap orang mau mengampuni, setiap orang saling menolong, setiap orang berusaha mewujudkan damai dan kasih. Dengan semua itu, seperti di Samaria, akan ada sukacita yang besar di tengah kita. Saudara-saudari, Yesus tetap hidup. Ia menyertai kita. Ia memberi kita Roh-Nya. Tinggal satu hal. Apakah kita mau membuka diri dan hidup dalam kasih-Nya? Semoga dalam Ekaristi yang kita rayakan ini, kita dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi sungguh memancarkannya dalam hidup sehari-hari. Amin.

0: Saudara saudari, marilah bersama-sama menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Ialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguh dalam iman, harap dan kasih untuk mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia.

bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia,

bagi semua yang menderita. Ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus.

bagi kita sendiri. Ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan.

untuk intensi misa perayaan ini. Semoga Tuhan menerima ucapan syukur, mengabulkan permohonan, dan memenuhi segala yang baik bagi mereka yang menyampaikan wujud doanya pada misa ini.

kita mengakhiri doa umat ini dengan doa Sinode Diocesan. Kita bersama-sama. Allah Bapa, sumber segala kehidupan, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena engkau senantiasa menuntun gerejamu, Keuskupan Agung Medan, dalam terang kasih dan kebenaranmu. Pada masa yang penuh rahmat ini, engkau mengundang kami, umat pilihanmu, untuk menyelenggarakan Sinode Diocesan ke-7 Keuskupan Agung Medan dan mengajak kami berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Kami mohon semoga perjalanan sinodal ini menjadi waktu yang kudus bagi seluruh umatmu yang engkau panggil untuk berjalan bersama, untuk mendengarkan satu sama lain dan suara Roh Kudus, meneguhkan iman dan harapan melalui persekutuan sejati, serta mewartakan Injil dengan semangat misioner dan penuh belas kasih. Semoga dengan tuntunan Roh Kudus, pertolongan dan doa Bunda Maria, serta doa Beato Dionysius dan Beato Redemptus, sinode ini terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Gereja Keuskupan Agung Medan dapat menjadi tanda nyata kehadiran Kerajaan-Mu dan menjadi oase ilahi di tengah dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon, teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mara kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Prosud Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar. Selamat berlibur di hari Minggu pagi ini ya. Masih semangat, masih stay di tempat tidur atau sudah bangun? Iya, karena hari Minggu ini kadang memang membuat kita tuh malas sekali untuk bergerak, untuk beraktivitas ya. Karena waktu hari Minggu itulah yang tepat sekali untuk kita bisa beristirahat, merelaksasikan diri setelah seminggu terakhir ya sibuk dengan pekerjaan. Tapi di pagi hari ini semuanya masih ada yang terlelap, ada juga yang pagi-pagi udah bergegas untuk Car Free Day ya ke pusat kota Medan. Tentu ini salah satu kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena memang tidak semua orang bisa bangun pagi-pagi kalau sudah hari libur ya. Karena pasti banyak yang males, terus berubah pikiran tiba-tiba, udahlah gak jadi gitu ya kan. Nah, ada yang mungkin hari minggunya memang setiap minggu itu selalu produktif ya, berjualan misalnya, atau mungkin mengadakan sebuah kegiatan, ikut dengan komunitas. Jadi setiap minggu itu memang tidak ada liburnya ya, diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya, apapun itu kegiatan Anda hari Minggu ini ya, semoga bisa menikmatinya dengan penuh sukacita, apalagi bisa berkumpul dengan keluarga, itu juga paling penting.

0: keliatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

mendengarkan Medan pagi ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pusat Prestasi Nasional di bawah merilis daftar universitas paling berprestasi di Indonesia ya tahun 2026 berdasarkan akumulasi prestasi kampus sejak tahun 1998 hingga sekarang. Hasilnya masih didominasi perguruan tinggi negeri dengan Universitas Gadjah Mada menempati posisi pertama lewat raihan 669 prestasi, unggul tipis dari Institut Teknologi 10 November dan Universitas Brawijaya. Selain kampus negeri, sejumlah perguruan tinggi swasta juga berhasil masuk jajaran universitas paling berprestasi nasional. Universitas Telkom menjadi salah satu kampus swasta yang berhasil menembus 10 besar yang menandakan persaingan prestasi antar universitas di Indonesia yang kini semakin kompetitif dan merata.

0: lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: ada titik titik.
1: Satu single dari Sal Priyadi dengan ada titik titik di ujung doa. Membawa kita pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar. Berikut kami hadirkan feature cerita kita dengan judul Chong Avi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Di tengah kota Medan yang terus tumbuh dengan gedung-gedung menjulang dan lalu lintas yang tak pernah tidur, berdiri sebuah rumah tua yang tampak diam, namun sejatinya berbicara banyak tentang masa lalu. Rumah itu adalah Chong Avi Mansion, sebuah bangunan berusia lebih dari seabad dengan dinding-dinding yang menyimpan cerita tentang cinta, perjuangan, dan identitas yang tak lekang oleh waktu. Chong Avi bukanlah nama yang asing bagi warga Medan yang mencintai sejarah. Ia adalah seorang perantau dari Tiongkok yang menginjakkan kaki di tanah Delhi pada usia 18 tahun. Chong Avi menjelma menjadi salah satu tokoh penting di Medan pada awal abad ke-20. Namun, di balik kisah sukses bisnisnya, ada cerita yang lebih personal dan menyentuh. Rumah megah yang ia bangun selama 5 tahun, khusus untuk istri tercinta, perempuan peranakan Melayu Tionghoa dari kota Binjai. Menurut pemandu wisata Chong Avi, Sartika, Chong Avi Mansion bukan hanya sekedar tempat tinggal. Rumah ini adalah perpaduan arsitektur Eropa yang elegan, nuansa Tionghoa yang hangat, dan sentuhan Melayu yang penuh makna. Tiang-tiang tinggi dan ukiran detail mencerminkan kemewahan masa lalu.
3: Kalau ini arsitekturnya orang Eropa, jadi rumah ini ada desainnya itu ada gabungan dari antara Melayu, kemudian Eropa, kemudian ada Chinese-nya juga. Okay. Ruangannya itu ada ruang tamu untuk penyambutan kepada kesultanan, ada ruang tamu juga untuk umum, kemudian ada courtyard di tengahnya. Courtyard itu kayak mencerminkan rumah khas orang Chinese gitu, ada bagian halaman tengahnya. Nah, kemudian di atas rumah ini juga ada seperti ballroom, dancing hall-nya gitu, sama ada kamar-kamar, begitu sih.
2: Di yang membuat rumah ini berbeda, bukan hanya desainnya, tetapi juga nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Meski memeluk ajaran Konghucu, Chong Avi dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi toleransi. Ia turut membangun masjid, gereja, dan kelenteng di Medan. Sebuah refleksi keberagaman yang sudah hidup di kota ini, jauh sebelum kata toleransi menjadi slogan populer. Dosen sejarah Universitas Sumatera Utara, Edi Sumarno, mengatakan, Chong Avi Mansion menyimpan pesan penting bahwa pembangunan bukan tentang meruntuhkan masa lalu, tapi memperkuatnya sebagai fondasi masa depan.
4: Ya, kita selalu memandang bahwa pembangunan itu adalah meruntuhkan yang lama dan membentuk yang baru, gitu ya. Padahal pembangunan itu adalah memperbaiki sesuatu yang lama dan kemudian jadi tidak harus menghancurkan, meruntuhkan. Tapi mempertahankan itu adalah bagian dari apa dari upaya pembangunan yang kita lakukan. Saya pikir bangunan ini juga masih relevan untuk menunjukkan tentang sejarah kota ini, tentang identitas kota Medan ya di era modern sekarang ini. Dan agar kita tahu juga akar budaya, identitas budaya kita sebagai masyarakat kota Medan.
2: Kini, di tengah era digital dan gempuran modernisasi, rumah ini tetap menarik minat publik. Seperti yang disampaikan oleh seorang pengunjung, Budianti, tidak hanya untuk berkunjung, namun pulang dengan membawa wawasan baru tentang sejarah kota Medan.
5: Kita tahu sejarah Medan dan peran Chong Avi sebagai tokoh yang berpengaruh di zamannya. Rasanya kayak diajak jalan-jalan ke masa lalu, tapi tetap asik buat foto-foto juga. Jadi, bukan cuma belajar sejarah, tapi juga dapat pengalaman baru yang berkesan.
2: Chong Avi Mansion bukan sekedar museum, melainkan sebuah kapsul waktu yang memungkinkan kita menelusuri jejak seorang visioner dan merasakan perpaduan budaya yang kaya. Rumah Chong Avi berdiri sebagai pengingat abadi bahwa pembangunan sejati tidak selalu berarti merupakan masa lalu, tetapi justru merangkulnya untuk membentuk masa depan yang lebih kaya makna.

0: ketabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, gak kelihatan.
0: Ntar-ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

0: Kak gitu.
1: Mungkin Aisyah mau nanya ke Fauzi kali ya.
0: Boleh.
1: Tadi kan Fatlan kan suka pramuka ya. Fauzi juga suka pramuka nggak?
2: Kalau Fauzi sih kan di sekolah itu nggak ada ekstrakurikuler pramuka, yang ada hisbulwaton atau bisa disebut HW.
1: Apa tuh?
2: Hampir sama, yang ada ini khusus Muhammadiyah.
1: Oh, jadi Fauzi itu cita-citanya mau jadi apa?
2: Sama kayak Fadlan.
0: Mau jadi Kopassus ya?
2: Iya.
0: Jadi Kopassus.
2: Kalau Alicia mau jadi apa nanti besarnya?
1: Alicia mau jadi Putri Indonesia.
0: Wow, semangat.
2: Keren banget.
3: Keren ya, keren.
2: Oh, Fauzi mau nanya dong ke Fadlan.
3: Boleh.
2: Jadi kayak mana itu tipsnya cara kamu bisa hafal Al-Quran dan gak lupa-lupa?
3: Kalau tips dari saya ya, pegang Al-Quran itu dari mata tuh jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau kita terlalu jauh, kadang susah menangkap hafalannya. Jadi agak didekatkan sedikit dan ulang ayat itu dengan potongan kata 10 kali atau 5 kali. Maka insya Allah akan hafal. Itu tips dari saya.
2: Oh, terima kasih Fadlan.
3: Oke, sama-sama.
1: Oke, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Oke.
2: Oke.
3: Kak Fika.

0: 104,3 FM Pro 1 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Bocil Broadcaster Cilik. Oke, jadi Alicia mau ini dulu ya, mau nyampein untuk pendengar Bocil yang ada pertanyaan atau komentar, bisa langsung chat ke nomor 0811 616 943. Sekali lagi Alicia ulangin ya, 0811 616 943. Oke, Alicia, jadi kan tadi kita lagi ngebahas tentang Jambore ya.
1: Iya.
0: Di Jambore tuh kegiatannya apa aja sih, Fatlan?
1: Kalau di Jambore itu ada kegiatan senangnya, ada kegiatan belajarnya juga sih. Walau kalau kita arti kata Jambore itu senang-senang.
0: Wah, jadi apa aja tuh kegiatan yang senang, terus yang tadi?
1: Kalau yang senang sih, itu dia ada waktu jam istirahat, sama ada waktu ketika kita inspirasi buat yel-yel dan main game.
0: Kalau kegiatan belajarnya?
1: Belajarnya itu kayak tekpram, teknik kepramukaan, kayak kompas, tali temali, morse, lain sebagainya, dan sandi-sandi lah.
0: Wah, jadi waktu Jambore itu ada gak sih yang susah gitu? Kayak, ya.
1: Kalau menurut Fadlan sih yang lumayan susah ya, itu ketika ditanya kayak sandi gitu, ngelek. Karena banyak kode-kodenya, kayak titik garis, garis titik, titik titik, banyak lah.
0: Oh, berarti kalau ikut Jambore itu harus hafal ya?
1: Kalau menurut saya sih iya, tapi nggak tahu sebenarnya harus apa enggak.
0: Terus pasti kan Fatlan ketemu teman baru ya?
1: Iya.
0: Jadi siapa aja tuh temennya?
1: Banyak sih, kayak siapa ya, ada yang dari kuaran lain, Niki, Praja, Kak Albi, Kak Nando.
2: Kak Nando, Kak Albi. Tapi kakak ada pertanyaan nih. Hi bro Fadlan ya. Ini kira-kira menurut kamu, apakah kita bocil-bocil ini harus bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran kayak kamu? Bagi-bagi dong tipsnya buat kita, sukses selalu bocil, thanks ya.
1: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh,
1: jadi
2: silakan.
1: Menurut saya, hafal Al-Quran itu wajib ya, itu menurut saya. Belum apa, karena seminimal-minimalnya ya ayat-ayat pendek kayak Al-Zalzalah, Tiga Kul, itu harus hafal. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bekal kita untuk di akhirat. Dan banyak tips-tips cara menghafal yang mudah, kayak salah satu tips yang saya kasih tadi, baca Al-Quran agak dekat, ulangin 10-5 kali agar hafal.
2: Okay. Terus ini juga ada, gimana sih caranya biar semangat dan berani di kepramukaan?
1: Okay, jadi supaya berani di kepramukaan itu, siapkan mental, karena di sana kadang sering kena marah, kayak keterlambatan itu ada hukumannya. Kayak kita mau bangun aja mau pakai sepatu tuh harus dihitung.
0: Wah, gimana tuh?
1: Kayak misalnya kita lagi kegiatan, habis makan, lagi pakai sepatu, 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus gercep tuh, cepet-cepet pakai sepatunya.
0: Berarti panik ya?
1: Iya.
3: Jadi Fadlan capek gak itu?
1: Kalau ditanya capek sih capek, tapi melatih mental dan kemandirian juga.
0: Wah, berarti kalau ikut Jambore itu harus disiplin ya?
1: Iya, harus disiplin dan siapkan mental yang kuat.
3: Kamu pernah kena hukum gak?
1: Kalau kena hukum sih, saya belum pernah.
3: Wah, bagus dong, berarti murid yang disiplin ya.
0: Jadi kalau ada hukumannya tuh, hukumannya apa?
1: Kalau yang sering saya lihat sih kayak push up.
0: Wah, push upnya berapa kali?
1: Itu kadang suka-suka pembinanya, kadang mau ada yang lagi baik moodnya, kadang cuma 10, 5. Kalau memang lagi marah, kadang mau disuruh 50.
2: Nah, ini kakak baca pertanyaan lagi ya. Mau tanya dong ke Alisa, ke Fauzi, ke Fadla nih, bagaimana sih cara kalian tuh ngerawat sepatu biar tetap nyaman dipakai, biar awet gitu?
0: Kalau Alisa ya, Alisa tuh biasanya ngelap sepatu pakai tisu basah. Jadi biar tetap kinclong terus bersih.
2: Oke. Kalau Fadlan?
1: Kalau Fadlan sih, kalau misalnya mau pakai sepatu nih, sepatunya kotor, sama dilap juga pakai kain basah dan agak disikat-sikat juga.
3: Okay. Kalau Fauzi sih, jangan dimain di lumpur, jadinya nanti kalau di kotor bisa ada yang rusak, ada yang susah dibersihin gitu.
2: Boleh deh. Ini kan kayaknya waktu kita sudah sangat terbatas ya sayang ya. Untuk Fadlan nih, untuk terakhir, apa sih yang pengen disampaikan mungkin sama teman-teman di luar sana?
1: Yang ingin saya boleh pantun nggak?
2: Boleh dong.
1: Oke. Pergi ke sawah membawa bekal.
2: Cakep.
1: Bekal dimakan bersama teman.
3: Cakep.
1: Belajar itu modal yang kekal untuk bekal di masa depan.
3: Wah.
1: Jadi yang ingin saya sampaikan, selalulah belajar dan pantang menyerah, dan buatlah diri, paksalah diri menjadi orang yang disiplin dan orang yang hebat.
2: Kalau Fauzi, apa yang pengen Fauzi sampein?
3: Pantun kan boleh.
2: Boleh dong.
3: Fauzi ini pantun untuk kerja keras.
2: Oke.
3: Burung elang terbangnya tinggi.
2: Cakep.
3: Hinggap sebentar di dahan mati.
1: Cakep.
3: Bangunlah pagi jemput rezeki agar sukses di kemudian hari.
1: Yes. Kelas.
2: Alisa.
0: Jadi Alisa enggak usah pantun ya.
2: Nyanyi boleh dong, nyanyi. Nyanyi dong.
0: Nyanyi apa?
2: Apa kita mau denger Alisa nyanyi kan ya? Padahal belum pernah denger. Nyanyi dong.
0: Sepatu bisa. Enggak, Alisa enggak tahu lagu sepatu. Apa ya Alisa? Alisa lagi.
3: Kalau bisa kata-kata untuk
0: Oke. Bentar ya, Alisa cari liriknya dulu.
2: Oke. Kita mau dengar Alisa ini kan bisa nyanyi juga.
1: Hebat ya.
0: Jadi Alisa mau nyanyi lagu Batak ya.
1: Boleh.
0: Jadi Sigulempong.
2: Boleh.
1: Sigulempong.
0: Oke.

0: banget.
1: Fauzi nyanyi dong. Sedikit.
2: Aku enggak pandai nyanyi.
1: Sedikit aja bisa dong. Ayo. Ayo biar Farlan tadi udah nyanyi. Yeah. Fauzi dong, ayo nyanyi dong sedikit.
3: Gantian dong. Atau Farlan.
1: Farlan atau mau nyanyi satu lagu lagi? Heeh. Kok enggak kita closing-closing nih? Yuk. Ayo dong, pengen sekali dengerin suara Fauzi gitu.
2: Ntar aku cari dulu ya.
1: Oh, boleh. Ayo dong, nyanyi dong. Sedikit aja, sedikit aja. Nyanyi, biasanya nyanyi apa sih di rumah kalau nyanyi-nyanyi gitu?
2: Lagunya itu aku selalu yang rock gitu lah.
1: Oh, wow. Boleh, boleh, boleh, lagu rock.
0: Keren ya, keren.
1: Keren, keren, boleh. Ayo dong, lagu rock. Kalau nggak lagu rock, lagu celana juga boleh.
2: Oke, ini lagunya ya.
1: Boleh.
2: Kita berlari dan teruskan bernyanyi.
1: Oke.
2: Kita buka lebar pelukan mentari.
1: Mantap.
2: Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi.
1: Hey!

0: Ya udah deh kalau gitu, terima kasih ya.
1: Ya, jadi kita udah ngebahas banyak banget ya hari ini.
2: Iya.
1: Jadi mungkin sampai sini aja ya. Oke, jadi terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skor asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first.
2: Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebenarnya itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Berarti Black Steel Novena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku fisika trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah memandang penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus sebagai mitra strategis dalam ekosistem layanan haji, dan peran tersebut tuh penting terutama dalam memastikan jemaah memperoleh edukasi kesehatan, kepesertaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN, dan serta pendampingan layanan yang mendukung keselamatan dan kenyamanan jemaah. Dan Anda dapat membaca informasi tadi selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyeonyu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Di jam 12 siang ada kepikiran makan siang mungkin ya, atau hari ini ada yang lagi bad mood, moodnya gak enak gitu ya, kepikiran mungkin makan yang manis-manis, bisa kayak coklat atau apalagi, minuman manis gitu bisa juga ya, untuk memperbaiki mood sepertinya bisa juga itu ya, atau mungkin makanan apalagi ya yang enaknya, makan yang pedas-pedas juga bisa ningkatin mood ya sepertinya itu, atau mungkin sushi, atau mungkin juga seblak ya, tapi Vika sih sebenarnya belum pernah makan seblak juga sih ya, tapi mana tahu ada yang kepikiran untuk makanan-makanan hari ini manis, asin, pedes gitu bisa juga. Yasmin hari ini moodnya lagi gimana? Mood Yasmin hari ini lagi gimana?
1: Lagi baik.
0: Lagi baik. Kalau misalnya lagi bad mood, ada kepikiran makan apa sih?
1: Biasanya kalau bad mood itu makan bakso.
0: Yang pedes?
1: Iya, yang pedes.
0: Oh, lebih ke makan pedas. Enggak yang makan manis-manis.
1: Enggak.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Yasmin dia milihnya makan pedas. Kalau Vika tuh pas bad mood makan pedas. Kalau Vika tuh
1: pas senang dia lebih ke manis.
0: Kalau senang manis, kalau bad mood pedas gitu ya. Kalau Vika sih kayaknya lebih ke gurih-gurih gitu dia. Mungkin kayak mie ya, kita bilang dianggap nih mie instan gitu. Terus kita bisa makan sambil nonton film maybe gitu kan. Tapi jangan diganggu, sendirian aja pastinya boleh. Jadi untuk Anda mungkin yang punya feeling yang sama atau mood yang sama ya, mungkin bisa dicoba makan pedas, makan manis, silahkan ya. Dan pastinya nanti sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian barat, Anda akan Vika temenin pastinya dengan informasi dan lagu-lagu dari RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dilansir dari rri.co.id. Ini untuk para pecinta kopi ya. Kalau kita bicara kopi, untuk Anda semua yang punya masalah lambung mungkin ya, itu ada jenis kopi yang mungkin tepat, dan ada langkah awal yang penting pastinya. Jadi pilihan yang bisa ngebantu menikmati kopi favorit Anda tanpa perlu rasa khawatir gitu ya. Yang pertama itu ada Arabica Gayo, ini dari Aceh ya. Ini kalau kata baristanya rasanya tuh smooth gitu ya. Terus kadar asamnya pastinya itu masih terjaga dan enggak berlebihan. Dan pastinya untuk pemilik lambung yang sensitif, Arabica ini dijamin bakal lebih ramah dan nyaman pastinya untuk dinikmati. Dan juga di sini ada Arabica Toraja. Ini punya tekstur yang padat, pastinya berbadu sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan. Dan untuk Anda yang sering khawatir soal pencernaan, varian ini bersahabat sebagai teman kamu gitu, untuk bisa lebih ngopi ringan setiap harinya. Untuk kalau untuk Anda Bapak ya, suka minum kopi enggak? Pakai mikrofonnya lah. Suka yes. Minum kopi?
1: Iya, saya kadang suka minum kopi.
0: Kopi apa?
1: Yang ada sedikit susunya.
0: Kopi susu?
1: Iya. Sangir.
0: Oh iya, sangir tuh enak, yes. Sangir espresso kan ya?
1: Enggak pakai espresso, yang sangir dingin.
0: Sangir dingin aja, yeah. Kalau Yasmin suka kopi? Nah, duduklah.
1: Maksa ya Bu?
0: Mohon maaf. Aduh, kenapa ya hari ini? Yasmin suka kopi kah?
2: Kurang.
0: Kenapa?
2: Karena kayaknya masih banyak minuman lain yang lebih enak.
0: Emangnya kalau selain kopi apa yang direkomendasikan?
2: Kalau yang suka manis mungkin coklat ya.
0: Oh, coklat.
2: Yang ini non, Yasmin bisa minum kopi, cuman enggak terlalu suka aja gitu. Minum kopi minum, tapi jarang.
0: Jarang.
2: Dan minuman Gen Z sekarang ya.
0: Minuman Gen Z, bener. Apa sih minuman Gen Z?
2: Matcha.
0: Oh my god. Jadi untuk orang-orang, merusak reputasi saya tadi suara tadi ya. Kalau misalnya matcha itu emang lagi hit sekali sekarang.
2: Iya. Ya, lagi hits.
0: Tapi kata orang tuh rasa rumput.
1: Iya.
2: Enggak.
0: Kenapa sih?
2: Enggak loh. Matcha itu enggak rasa rumput.
0: Jadi daun.
1: Grass.
0: Rasa grass.
2: Bahasa Inggrisnya itu sama aja. Enggak. Matcha itu enggak rasa rumput. Pokoknya enak lah.
0: Pahit-pahitnya tuh enak, bentuknya
2: enak. Enak, pahit-pahitnya enak. Malah Yasmin lebih suka yang matcha yang kayaknya terasa pahitnya dibandingkan manisnya. Oh. Soalnya kan banyak yang nyampurin susu kan, dan enggak pure matcha itu enggak ini.
1: Oh, teh hijau.
2: Beda. Matcha sama teh hijau beda.
1: Kan sama warnanya.
2: Apa?
1: Teh hijau itu kan.
2: Beda loh, matcha sama teh hijau itu beda.
1: Teh hijau dikasih susu, jadi matcha loh.
0: Oh.
2: Itu jadinya teh susu.
0: Beda ya ternyata ya. Oke deh kalau
1: aku
0: begitu.
1: Minum kopi itu di saat-saat tertentu aja, untuk tujuan tertentu.
2: Apa untuk?
1: Misalnya kemarin nonton kan, jadi aku sediakan kopi.
2: Kopi apa itu?
1: Dan berhasil sih kemarin.
0: Apa?
2: Kopi apa?
1: Kopi ya udah, kopi campur-campur gitu sih.
0: Kopi campur-campur ya.
2: Americano.
1: No.
0: Oh. No. Tapi katanya kalau Americano itu untuk orang-orang yang apa sih namanya?
1: Ma, driverku udah datang ya.
2: Iya. Silakan.
0: Kalau aku mungkin lebih ke sangir espresso kayak gitu. Arma, kalau Arma gimana? Oh.
3: Kalau Arma suka kopi, Kak.
0: Kopi?
3: Iya.
0: Kopi apa?
3: Kalau Arma espresso, Americano Arma suka.
0: Waduh. Berat kali ya kayaknya pemikirannya. Kenapa?
3: Enggak. Terkadang kalau minum yang kayak gitu itu bukan karena berat beban hidup.
0: Kenapa?
3: Jadi cuman kayak kita nyari ketenangan gak sih? Oh.
0: Tapi katanya Gen Z minumannya ini.
2: Gen Z ada dua, ada yang tim kopi, ada yang tim non kopi, yaitu matcha.
0: Oh, aku as a Gen Z.
3: Tapi kakak tau gak sih kalau matcha itu hampir sama kayak kopi.
2: Iya, benar.
0: Tapi katanya dia tuh lebih tinggi ininya kan, kafeinnya.
2: Iya, benar.
0: Oh, memang berat ya kehidupan Gen Z ya. Aku sebagai Gen Alpha.
2: Yes. Beta nggak sih?
0: Kayaknya aku lebih ke teh manis aja sih.
2: Teh manis dingin. Mandi.
0: Nah,
3: itu yang manis atau yang pahit?
0: Teh yang sedang-sedang aja ya. Terus juga ini apa sih namanya? Aku tuh senengnya sebenarnya susu.
2: Susu?
0: Tapi susunya itu yang vanilla.
3: susu. Yang vanilla latte?
2: Enggak, vanilla, kalau susu vanilla, susu vanilla
3: latte gitu. Udah beda lagi. Okay.
2: Vanilla latte oh, kopi saya.
3: Enggak, pokoknya kalau misalnya bilang susu apa karena ketekanan hidup ya.
2: Susu UHT.
3: UHT. Iya iya iya. Oh,
2: lagi ya lagi. Yang berasa, ya.
3: Susu sapi cap beruang iklan naga gitu.
2: Boleh ya.
3: Ya udah deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, mendengar sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di jam 12.47 dan saat lagi kita akan mengikuti berita lintas Megatol yang akan disiarkan langsung dari RRI Sibolga. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu dari Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama tim Hokru USL melakukan rescue dan translokasi orangutan Sumatera di kawasan kebun warga di Langkat. Evakuasi dilakukan untuk mencegah konflik antara satwa dan masyarakat. Fenomena El Nino tidak berpengaruh signifikan di wilayah Kepulauan Nias. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bersama tim Hokru USL melakukan rescue dan translokasi orangutan Sumatera dari kawasan kebun warga di Langkat. Evakuasi dilakukan untuk mencegah konflik antara satwa dan masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Setelah dilakukan evakuasi terhadap jantan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara bersama tim Human Orangutan Conflict Response Unit HOCRU Yayasan Orangutan Sumatera Lestari Orangutan Information Center YOSLOIC melaksanakan rescue dan translokasi satu individu orangutan Sumatera dari Desa Silitur, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Kabanjahe Amin Songgirsang mengatakan, informasi awal diterima BBKSDA Sumut dari tim HOCRU YOSLOIC pada Sabtu 2 Mei 2026. Setelah adanya laporan masyarakat terkait keberadaan orang utan yang terisolir di area kebun Timbang Langsa. Yang menjelaskan kawasan tersebut merupakan area penggunaan lain atau APL yang berada di sekitar 10 km dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Menindaklanjuti laporan tersebut pada Senin 4 Mei, tim gabungan BBKSDA Sumut melakukan pengecekan lokasi di Desa Selitur. Amin Sol mengatakan, setelah dilakukan peninjauan dan identifikasi di lapangan, ditemukan tiga individu orangutan terdiri dari satu jantan dewasa, satu betina dewasa, dan satu anak. Tim memutuskan untuk terlebih dahulu mengevakuasi individu jantan dewasa karena berdasarkan informasi masyarakat, orangutan tersebut kerap menimbulkan rasa takut dan kepanikan warga. Orangutan jantan tersebut kemudian dilepasliarkan di kawasan restorasi Cinta Raja pada Selasa 5 Mei. Sementara itu, individu betina beserta anaknya saat ini masih dilakukan pemantauan intensif karena proses evakuasi memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan anak orang utan.
2: Setelah dilakukan evakuasi terhadap jantan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan, sehat, fisik tidak ada luka ataupun hal lain di sekujur tubuhnya. Kemudian kita koordinasi dengan Taman Nasional Gunung Leuser untuk minta arahan terkait dengan lokasi pelepas liaran. Nah, besoknya kita lakukan pelepas liaran di areal Taman Nasional Gunung Leuser yang individu jantannya. Untuk yang betina, hasil koordinasi kita dengan tim. Jadi untuk sementara karena memang itu kan harus mencari ya. Dan ada juga kemungkinan individu betina yang membawa anak, khawatir si anak itu akan tetap lengket sehingga akan menimbulkan membahayakan si anak. Jadi untuk sementara posisi si betina beserta anaknya kita akan lakukan pemantauan saja sementara.
3: Lebih lanjut Amin Sol menjelaskan kegiatan rescue atau evakuasi dan translokasi ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan satwa liar sekaligus mitigasi potensi interaksi negatif antara manusia dengan orang utan akibat perubahan penggunaan lahan di sekitar habitat alaminya. Ia menyebut ke depan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan di kawasan perbatasan konservasi supaya tidak ada lagi satwa yang keluar ataupun terisolir. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Fenomena El Nino tidak berpengaruh signifikan di wilayah Kepulauan Nias seperti dilaporkan Indah Febrianti Belala.
4: Walaupun berpengaruh namun tidak signifikan. Lebih berpengaruh signifikan di wilayah Indonesia Timur.
5: Fenomena El Nino tidak terlalu berdampak signifikan di wilayah Kepulauan Nias. Demikian disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Inlim Rumarhobo. Disebutkannya El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. El Nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global. Pemanasan suhu muka laut akan meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik sehingga mengurangi curah hujan di Indonesia. Meski demikian, INLIM mengungkapkan karena wilayah Kepulauan Nias yang berada di wilayah Indonesia Barat dan lebih dekat dengan Samudra Hindia, maka fenomena ini tidak terlalu berpengaruh pada cuaca di wilayah Kepulauan Nias disebabkan El Nino terjadi di Samudra Pasifik atau di sebelah timur Papua Nugini. Dijelaskannya El Nino nantinya akan aktif di level moderat atau menengah.
4: Karena El Nino ini atau ENSO, El Nino ini itu fenomenanya terjadi di Samudra Pasifik atau di samudra di sebelah timurnya Papua Nugini. Mm-hmm. Sedangkan kita kan di wilayah Indonesia Barat, kita lebih dekat dengan Samudra Hindia gitu. Mm-hmm. Jadi ketika fenomenanya di Samudra Pasifik, ketika Samudra Pasifik ada El Nino gitu, itu tidak terlalu berpengaruh untuk wilayah Indonesia Barat. Walaupun berpengaruh namun tidak signifikan. Lebih berpengaruh signifikan di wilayah Indonesia Timur, kemudian juga di wilayah Indonesia Tengah.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa beberapa wilayah yang telah memasuki musim kemarau adalah sebagian kecil wilayah Aceh, sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian kecil NTB, sebagian kecil NTT dan Maluku, serta sebagian kecil Papua Barat. Pada saat ini prediksi BMKG untuk intensitas El Nino berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50-80% dan mencatat adanya kemungkinan kecil kurang dari 20% fenomena ini akan berkembang menjadi kategori kuat. BMKG sebutnya akan terus memantau perkembangan dinamika iklim global dan regional serta menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Curah hujan yang tinggi belakangan ini meningkatkan risiko berkembangnya nyamuk penyebab demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang seringkali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
7: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus, kuman itu lebih senang, apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan, apalagi DBD kan. DBD itu pada saat musim DBD, pada saat musim hujan penyakit demam berdarah itu sangat sering karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
6: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki sehingga terbakar dapat teratasi. Mulai identifikasi korban hingga bantuan. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
8: Yang paling utama, seringan kita identifikasi dulu.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
8: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel, sudah menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA, dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain, bahkan yang ada di luar Sumatera Utara, karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
9: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menginginkan proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
8: Yang sekarang yang paling utama misalnya kita identifikasi dulu, karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Kita sudah menyampaikan apa-apa saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport semuanya.
9: Sementara itu, anggota DPRD Sumut Jumadi menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
10: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau tingkat infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
9: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Budparporania Selatan mengapresiasi upaya PBFSI dalam memajukan cabang olahraga voli di kabupaten tersebut. Berikut laporan Anoveris Ulu.
11: Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nia Selatan Anggriani Dahi mengapresiasi kinerja PBFSI Nia Selatan yang berhasil menyelenggarakan turnamen voli pelajar. Selain itu, PBFSI Nia Selatan juga berhasil menunjukkan prestasi melalui atlet yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan dalam rangka persiapan Prapon 2027. Keikutsertaan tim voli pelajar Nia Selatan dalam ajang Raja Inal Cup 3 pada 11-16 Mei 2026 mendatang juga disambut baik oleh Pemkab Nia Selatan. Menurutnya, antusias para atlet untuk menunjukkan yang terbaik patut dipertahankan.
12: Oleh sebab itu mungkin ini akan menjadi catatan bagi kami. Saya tidak mau memberikan komentar apapun, tapi ini akan menjadi catatan bagi kami, terutama di level pemerintah, bagaimana kemudian kita membawa olahraga ini menjadi salah satu kebanggaan Nia Selatan.
11: Anggriani menambahkan dalam program Astacita, peningkatan prestasi olahraga adalah kewajiban pemerintah daerah. Dengan demikian, ia berharap ke depan pengembangan olahraga juga dapat menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Sementara itu, Ketua PBFSI Nia Selatan Aris Giawa mengungkapkan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mendorong kemajuan olahraga voli, utamanya dari pemerintah daerah.
13: Nah, jadi semua ini yang saya sampaikan, Ibu Kadis pasti sudah menjawabnya. Nanti pasti diberi hal-hal yang baik untuk kita, saya pastikan itu. Dan semoga ke depan kita bisa bekerja sama.
11: Aris menambahkan pihaknya juga berharap para atlet voli Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara Pemkab Nia Selatan dan PBFSI dalam menyelaraskan langkah untuk merealisasikan harapan tersebut. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin di daerah ini. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
14: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Saruli, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu, kata Rustandi, tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini, kata Rustandi, harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
15: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis. Buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
14: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu, kata dia, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Deni Syahaan melaporkan.
0: Sektor pariwisata dan kebudayaan Nias Utara terkendali efisiensi anggaran, namun Pemkab Nias Utara terus berupaya mendukung pengembangan wisata. Kita simak wawancara singkat Munili Harefa dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Nias Utara, Meniato Telembanua.
16: Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera mengecek data pada surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, pajak bumi dan bangunan PBB yang telah didistribusikan. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarmanje Lase mengatakan pengecekan penting dilakukan untuk memastikan luas tanah yang tertera di SPPT apakah sudah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, Yohanes meminta masyarakat segera melapor untuk proses perubahan data. Menurutnya, ada dua cara melaporkan perubahan data SPPT, yakni dengan menginformasikan ketidaksesuaian data kepada perangkat desa setempat untuk diteruskan ke BPKPD dan bisa mengunjungi kantor BPKPD Nias Utara dengan membawa bukti dokumen yang sah seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain agar petugas dapat segera melakukan pemutakhiran data.
17: Dari pendapatan menghimbau kepada wajib pajak yang memiliki tanah ya di Kabupaten Nias Utara untuk segera melaksanakan verifikasi melihat SPPT yang telah kami bagikan apakah ukuran luas tanah yang ada di SPPT telah sama dengan ukuran tanah yang dimiliki oleh si wajib pajak. Jika tidak sesuai dengan yang tertera di SPPT, mohon untuk diinformasikan kepada kepala desa untuk dilaksanakan perubahan. Atau juga langsung datang ke kantor kami dengan menyertakan bukti-bukti dokumen yang sah sehingga kami dapat melaksanakan pemutakhiran data.
16: Yohanes menambahkan, akurasi data SPPT sangat penting untuk keadilan pembayaran PBB dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, wawancara tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati hari Minggu.
1: Demikian Lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar ya. Di jam 13.35 waktu Indonesia bagian Barat, seperti biasa nih kita akan mulai MLI, muterin lagu Indonesia mantep kali spesial di hari Minggu ini, tepatnya di tanggal 10 Mei 2026. Anda bisa pakai nomor telepon ini nih di WhatsApp kami di 0811 616943 untuk request lagunya sama Vika, lagu-lagu Indonesia pastinya ya. Dan sebagai perjumpaan kita pastinya, Vika mau puterin lagu dulu dari Armada dan Asal Kau Bahagia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nih di jam 13:45. Itu sekarang juga Mika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di MLI bakal ada Anggila Rasati menemani Anda sampai di jam 8 malam nanti. Mika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anggila Rasati melanjutkan perjuangan Rafika Putri ya, dalam medan siang ini, dan nanti akan lanjut lagi di medan sore ini ya, sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan Anggi juga melanjutkan perjuangan Rafika Putri di MLI, muterin lagu Indonesia. So buat pendengar Pro 1 yang ingin dengerin lagu-lagu Indonesia favorit Anda, langsung saja Anda boleh chat atau juga telepon di nomor WhatsApp Pro 1 ya, di 0811-616-943 ya pendengar. Anggi tunggu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Semacam agak asing gitu ya si Anggi ini jam segini muncul gitu. Ya gak apa-apa, memang sesuatu yang terkadang tiba-tiba itu justru lebih menyenangkan. Perasaan ya, perasaan ditunggu-tunggu gitu ya. Baik, jadi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di MLI muterin lagu Indonesia siang hari ini bersama dengan Anggi Larasati, langsung aja deh Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811-616-943 ya. Langsung saja Anggi akan bacain dulu. Ini sudah ada yang sebentar dulu ya, sudah ada yang chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811-616-943 dari Rita di Johor. Selamat siang Kakak Anggi, siang juga. Wah, tumben nih Kak Anggi. Yes. Tidak apa-apa, tumben bukan berarti tidak akan pernah ya. Cuman tumben aja, bukan gak akan pernah ya. Rita katanya mau dengerin lagu dari Agnes Monica yang judulnya Tanpa Kekasihku. Untuk Kak Anggi, selamat bertugas sampai dengan jam 8 malam nanti. Ah, siap. Lanjut lagi ya, selamat siang Kakak Anggi. Selamat siang juga, ada Fanny. Fanny di Kapten Muslim katanya mau dengerin lagu dari Itjitaf yang judulnya Mungkin di Depan Buram. Oke, nanti Anggi akan puterin ya. So, untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, boleh langsung aja deh Anda bisa telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811-616-943. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ratni.
1: Selamat siang kembali sayangku, cantik tuh.
0: Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, cantik-cantik orang sehat gimana? Sehat-sehat orang cantik gimana lah coba?
1: Cantiklah, paten lah. Cantik paten lah.
0: Iya, insya Allah semakin sehat ya. Harus tangguh gitu.
1: Tangguh terus, tetap terus.
0: Iya dong, harus tangguh gitu menghadapi segala musim penyakit ini ya.
1: Iya, tertawa terus.
0: Iya, harus happy. Jadi kalau misalnya happy cepat sembuh gitu ya kan Bu Ratni ya.
1: Iya, sembuh, terasa sakitnya.
0: Iya, harus gitu dong. Oke, Bu Ratni mau dengerin lagu Indonesia apa nih?
1: Lagu apa aja ada gitu.
0: Ah, bebas, Anggi bebasin aja. Mau request lagu Indonesia apa?
1: Lagu Bukit Berbunga ada.
0: Bukit Berbunga itu kan. Desi Ratnasari ada, boleh nanti Anggi puterin ya.
1: Sudah, udah lama nggak puterinnya lagi.
0: Yes, siap nanti diputerin.
1: Ya, ditunggu lagunya orang cantik.
0: Siap Ibu Ratni, ditunggu lagunya ya, ngantri ya.
1: Ini penyiar yang hebat kali ini.
0: Oh, thank you, terima kasih. Mantap
1: sekali penyiar ini.
0: Oh, jangan gitu dong. Nanti ini jadi menghantukkan kepala ini.
1: Dengan suaranya yang kering, aduh.
0: Jangan gitu dong. Nanti yang kalau terlalu terbang tinggi jadi kepentok sama asbes. Iya. Oke deh, siap Ibu Ratni. Nanti yang puterin harap menunggu ya.
1: Iya,
0: kembali kasih. Yes. Insya Allah Bu Ratni juga sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Bu Ratni, request lagunya Desi Ratnasari, Bukit Berbunga. Ya, nanti yang dia akan puterin ya lagunya ya. Bebas aja lah, mau lagu Indonesia apa, ntar yang dia puterin, yang dia cari lagunya, terus yang dia puterin deh untuk Anda pendengar Pro 1 ya. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi di MLI muterin lagu Indonesia. Single Indonesia berikutnya sekarang ada Agnes Monica, Tanpa Kekasihku.

0: Nah, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

dari Ijitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Sudah pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat saat ini, masih di MLI muterin lagu Indonesia sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. So, untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943, ya. Anggi tunggu sampai jam 3 sore nanti. Baiklah, kita lanjut lagi ini. Sebentar ya, agak-agak seret-seret gitu nih suaranya. Ada Grace. Selamat sore Kakak Anggi, Grace di Pajak Melati. Mau dengerin lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Terima kasih untuk Kak Anggi, sama-sama. Kemudian lanjut lagi ada Mario. Selamat siang Kakak Anggi, siang juga Mario. Mau dengerin lagu dari Mahalini untuk yang bersamanya. Selamat tugas untuk Anggi dan semua pendengar Pro 1 aja. Thank you. Kemudian ada Billy. Selamat siang Kakak Anggi, siang juga Billy. Tumben nih, iya. Tumben ya, ya gak apa-apalah. Tumben bukan berarti gak pernah ya. Kak Anggi mau dengerin. Oke, okay. Kanggi mau dengerin lagu dari Raisa featuring sama Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Oke, okay. Terima kasih untuk Kanggi, ditunggu lagunya diputerin ya. Siap, sabar menunggu untuk kamu ya. Untuk kamu, untuk Anda. Masih terbawa-bawa produanya ya. Kalau begitu lanjut lagi pendengar Pro 1 di MLI muterin lagu Indonesia siang hari ini. Sekarang ada Uci Bing Slamet featuring dengan Adi Bing Slamet dengan Bukit Berbunga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Judika, sakit tak bertepi. Bayangkan ya, sakit tidak bertepi artinya unlimited ya, nggak ada batasnya ya. Sakit aja gitu. Ada yang pernah merasakan ini ya, sakit tak bertepi. Menjalani suatu hubungan ternyata tidak berjodoh, sakitnya tuh kayaknya nggak siap-siap, bahkan ketika Anda sudah menemui orang baru. Oke, okay. Baik pendengar Pro 1 masih di MLI muterin lagu Indonesia. Oke, okay, untuk Muhammad Kori di Labuhan Deli bisa request lagu yang lain ya, karena lagunya Itji Taf itu sudah diputerin tadi ya. Jadi bisa diganti aja lagunya sama yang lain. Baiklah. Lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sudah ada Echa di Kapten Muslim. Selamat siang Kak Anggi, Echa mau dengerin lagu dari Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Untuk Kak Anggi dan juga untuk pacar aku. Oh yes, oke. Okay. Kemudian lanjut lagi, Danita, selamat siang Kakak Anggi. Danita di Ring Road mau dengerin lagu dari Ariel Noah yang judulnya Dulu Kita Masih Remaja. Terima kasih Kak Anggi, selamat bertugas. Oke, okay. Gak usah nunggu lagunya lama-lama ya pendengar Pro 1. Kita lanjut lagi di muterin lagu Indonesia. Sekarang ada Mahalini untuk yang bersamanya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Okay. Masih dimuterin lagu Indonesia MLI sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, barengan sama Anggila Rasati ya, pendengar Pro 1 ya. Baiklah Muhammad Khori, nanti yang diputerin lagu yang di request ya, dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Okay, harap mengantri ya untuk Muhammad Khori, karena yang request yang hari ini lumayan banyak, jadi ngantri lagunya ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Ini sudah ada Evan. Selamat siang Kak Anggi, Evan di Setia Budi. Evan mau dengerin lagu dari Virgun yang judulnya Tak Setara. Oke, untuk semua pendengar Pro 1 aja. Baiklah, kemudian ada Valentina. Selamat siang Kak Anggi, Valentina di Jalan Pembangunan, mau dengerin lagu dari Mario G. Klau yang judulnya Salah Kaprah. Terima kasih Kak Anggi, ditunggu lagunya. Siap. Ya sudah, kita lanjut lagi untuk lagu Indonesia berikutnya di MLI, muterin lagu Indonesia. Sekarang ada Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

dari Virgun Tak Setara. Masih dimuterin lagu Indonesia MLI bersama dengan Anggila Rasati sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti MLI ya. Terima kasih untuk informasinya Muhammad Khori di Labuhan Deli, katanya info nih Kak, hujan di daerah Helvetia ya. Oke, semoga hujannya tidak mengakibatkan banjir ya, hujannya sewajar dan secukupnya aja ya. Kemudian ada Danes yang Anggi cantik, iya terima kasih, muterin lagu Indonesia mantap Pol, yes, selamat mendengarkan, selamat menikmati ya Danes ya. Kemudian lanjut lagi, pendengar Pro 1 sudah ada Cheryl, selamat siang Kak Anggi. Cheryl di Setia Budi mau dengerin lagu yang paling baru lah Kak Anggi dari Shell on Seven yang judulnya Sederhana. Terima kasih untuk Kak Anggi, semangat terus tugasnya, siap. Kemudian kita lanjut lagi ada Yura, siang Kak Anggi, siang Yura. Yura katanya mau dengerin lagu dari Tohpati featuring sama Fabio Asher yang judulnya Cinta Kita. Oke, terima kasih untuk Kak Anggi, ditunggu lagunya, siap. Kita lanjut lagi untuk single berikutnya dimuterin lagu Indonesia. Sekarang ada Mario Geklau dengan Salah Kaprah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang paling baru dari Sheila on 7 dengan Sederhana. Sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita sudahi ya pendengar Pro 1 muterin lagu Indonesia MLI untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026 di Medan siang ini. Anggi lanjut lagi di Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan ada musik dan juga informasi yang menarik yang akan Anggi share untuk Anda pendengar sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami ya di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi ya dalam muterin lagu Indonesia siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Take dari Glenn Fredly featuring dengan Dewi Persik, Hikayat Cintaku. Ini lagunya udah lama tapi masih tetap enak aja untuk didengerin ya. Luar biasa deh pokoknya ya. Ya, pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026 lalu ya. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya ada 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan progres yang signifikan, di mana dalam realisasi program itu sampai dengan saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan. Anda penasaran bagaimana informasi selengkapnya? Langsung saja kunjungi website kami di rri.co.id.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

was from Justin Bieber, Baby. Berapa tahun ini ya? Berapa tahun yang lalu ya? Anggi lupa, tapi yang pasti Anggi masih kinyis-kinyis nih ya waktu lagu ini ya. Kinyis-kinyis. Baik, pendengar Pro 1, pemerintah memandang penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus sebagai mitra strategis dalam ekosistem layanan haji. Peran ini penting terutama untuk memastikan jemaah memperoleh edukasi kesehatan, kepesertaan program jaminan kesehatan nasional JKN, dan juga pendampingan layanan yang mendukung keselamatan dan kenyamanan jemaah. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Warsito pada supervisi implementasi program JKN pada penyelenggaraan haji ya. Khusus tahun 2026 di Medan pada hari Kamis kemarin 7 Mei 2026 Warsito menjelaskan, pemerintah melalui Kemenko PMK terus memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Sinergi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola haji yang lebih terpadu, responsif, dan berorientasi pada perlindungan serta kualitas pelayanan jemaah. Informasi selengkapnya, pendengar Pro 1, silakan Anda kunjungi langsung website kami di rri.co.id Medan. Sekarang, Anggi punya lagu dari Pai featuring Fanya dan Irang, Pas Kena Hatiku.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Teza Sumendra dengan Satu Rasa. Pendengar Pro 1, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menerima Piagam Taxpayer Awards dari Direktorat Jenderal Pajak DJP melalui Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1. Penghargaan diberikan di Gedung Keuangan Negara hari Kamis 7 Mei 2026 kemarin ya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi, sinergi, dan kolaborasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan juga kepatuhan pengelolaan dan pelaporan pajak di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, 5 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menerima penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak tahun 2025 dari KPP Pratama Lubuk Pakam. 5 OPD tersebut yaitu Inspektorat, BKAD, Dinas SDA BMBK, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Selamat ya untuk pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Selamat untuk penghargaan. Semoga bisa terus mempertahankan prestasinya ya. Baik pendengar, kami informasikan azan asyar untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi ya, azan asyar untuk Kota Medan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 15:46 waktu Indonesia Barat. Sekarang Anggi punya Alika, Indah Ku Ingat Dirimu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Allahu Akbar, Allah.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, kita sudahi dulu, kita jeda sejenak musik dan juga informasi untuk Medan sore ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Karena tepat jam 4 sore, saatnya program 1 RRI Medan akan menyampaikan berita sore. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana ya pendengar Pro 1. Tetap bersama kami, bersama Anggila Rasati sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jenderal Gatot Soebroto 214 Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kita menyampaikan kepada media namun seperti ini agar masyarakat itu mau melaporkan kasusnya ke lembaga-lembaga layanan seperti UPT di PPA.
2: Mohon sehat diberikan Allah kemudahan ya, dan bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dan bisa meraih hati yang mulia.
0: Sari berita. Masyarakat diminta berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak demi mempercepat penanganan serta pemulihan korban. Pemberangkatan jemaah calon haji asal Provinsi Sumatera Utara Embarkasi Medan menyisakan kloter 17. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Anggi Larasati. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3AKB Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak demi mempercepat penanganan serta pemulihan korban. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3AKB Provinsi Sumatera Utara mengajak masyarakat untuk berani melapor kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak demi mempercepat penanganan serta pemulihan korban. Kepala Seksi Pengaduan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, Widya Susanti menjelaskan bahwa UPTD PPA memiliki peran penting dalam memberikan layanan perlindungan bagi korban, mulai dari penerimaan pengaduan, pendampingan psikologis, hingga bantuan hukum. Widya menuturkan, korban tidak perlu takut untuk melapor karena pihaknya hadir untuk memberikan perlindungan dan pendampingan secara menyeluruh dan menjamin kerahasiaan identitas korban. Lebih lanjut, Widya juga menyampaikan, masih banyak kasus yang tidak terungkap ke permukaan akibat rasa takut, tekanan dari lingkungan, serta minimnya pemahaman masyarakat. Widya pun menegaskan, pelaporan yang cepat sangat penting agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang cepat, baik dari sisi hukum maupun pemulihan kondisi psikologis.
1: Tidak selalu berarti kejahatan terhadap atau anak yang berhadapan dengan hukum ini meningkat. Tapi bisa kita lihat dari beberapa kemungkinan. Masyarakat lebih sadar untuk mau melaporkan. Terus banyak yang tersembunyi, lalu mulai muncul di permukaan. Karena memang kita menyampaikan kepada media contoh seperti ini agar masyarakat itu mau melaporkan kasusnya ke lembaga-lembaga layanan seperti UPT di PPA, kemudian anak berani melapor gitu ya, pelopor dan pelapor. Karena kanal-kanal layanan pengaduan itu tidak hanya datang langsung ke dinas, tapi bisa juga melalui layanan online, Sapa 129, kita menyediakan layanan tersebut secara WA. Untuk masyarakat yang memiliki masalah berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, utamanya anak berhadapan dengan hukum, itu boleh mengakses layanan 129.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif Pakta Indonesia, Junaidi Malik, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penanganan kasus tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga sipil. Junaidi Malik juga menegaskan, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari melakukan edukasi, pendampingan hukum, hingga penguatan regulasi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Bupati Nias Barat mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ida Rahmi Telaumbanua menyampaikan laporannya.
4: Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waruwu SPTMC mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ia bahkan sangat prihatin terhadap fenomena anak-anak sekolah tingkat SD atau SMP yang sudah mengenal narkoba. Peredaran narkoba ini, ujarnya, terjadi bukan hanya di perkotaan, tetapi juga sudah merambah di pedesaan. Bupati Nias Barat mengungkapkan, Kecamatan Moro'o dan Lahemi termasuk daerah rawan peredaran narkoba di Kabupaten Nias Barat.
5: Nah, itu yang saya bilang bahwa bahaya di sini. Itu kecamatan yang paling rawan itu ada dua. Moro'o dan Lahemi. Merah betul. Moro'o itu, waduh, paling rawan. Anak-anak udah masuk 20.000. Ini banyak kemarin ya di sini itu guru jemaat berdekat. Gimana caranya itu udah masuk semua? Ya gimana lagi kita mau? Anak-anak udah mau ke situ, guru juga ini. Kita ke pulau kemarin, Pak Kapolsek geleng itu Pak. Dia masuklah sosialisasi sekolah siap kita. Ditanya ya, ada yang tahu narkoba? Mau menjawab tahu. Nah, bagaimana narkoba? Apa yang mereka jawab? Langsung ke ini, bom katanya. Ada feedback, Pak. SD geleng kepala Pak Kapolsek. Pak, ini udah lebih kali ini kan. Udah tahu mereka. Ditanya bagaimana? Apakah seperti ini pipanya? Iya Pak, bengkurnya nanti. Ya Tuhan, dia bilang ini gawat ini katanya. Ini orang semuanya dua ini berarti sudah sering dia lihat atau dia itu mengkonsumsi. Kalau SMP SD, pasti tuh. Tanya yang warna apa? Yang mereka jawab. Tahu. Ah ini cepat sekali mah. Cuma kita aja belum pernah tahu itu. Semua jenisnya itu ya orang itu. Nah, itu yang saya bilang bahaya kita dari situ dan itu.
4: Pemerintah Kabupaten Nias Barat secara aktif mendukung upaya pemberantasan narkoba termasuk di lingkungan pendidikan guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba serta memastikan lingkungan sekolah menjadi zona aman dan sehat. Ia menegaskan bahwa ancaman narkoba di kalangan pelajar merupakan hal yang serius dan harus diwaspadai. Hal ini disadari bahwa pelajar adalah penerus bangsa. Apabila seorang pelajar sampai terkena kasus narkoba, tentu dampaknya sangat negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi masa depan bangsa dan negara. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di pasar Seisi Kambing Kota Medan mulai menunjukkan kestabilan meski beberapa komoditas masih mengalami fluktuasi, terutama ayam potong. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Untuk hari ini ada kenaikan.
7: Harga sejumlah bahan pangan di pasar Seisi Kambing Kota Medan mulai menunjukkan kestabilan meski beberapa komoditas masih mengalami fluktuasi, terutama ayam potong. Salah seorang pedagang ayam, Bagus, mengatakan harga ayam saat ini berada di kisaran Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram atau naik sekitar Rp1.000 dibanding hari sebelumnya. Meski mengalami kenaikan bertahap, Bagus menilai harga ayam masih tergolong normal karena belum menyentuh angka Rp40.000 per kilogram seperti beberapa waktu lalu. Ia mengatakan kondisi pasokan ayam juga sudah lebih baik dibanding sebelumnya.
6: Untuk hari ini ada kenaikan Rp1.000, penjualan Rp34.000, Rp35.000 gitu. Kalau penurunan nggak ada, kenaikan terus. Dari harga Rp31.000, Rp32.000 dalam seminggu ini terus naik. Kalau dibilang normal ya alhamdulillah normal. Kalau masih Rp35.000, daya beli masyarakat masih oke lah, masih bisa lah. Kalau udah Rp40.000 ke atas, nah itu baru mulai lah daya beli masyarakat menurun. Kalau nggak salah, berapa bulan yang lewat lah gitu. Karena kelangkaan ayam paling tinggi Rp45.000, Rp50.000.
7: Lebih lanjut, Bagus mengatakan, meski sejumlah kebutuhan operasional seperti plastik mengalami kenaikan harga, ia tetap mengikuti harga pasar dan tidak menaikkan harga ayam secara sepihak. Sementara itu, harga daging sapi di pasar Seisi Kambing saat ini masih bertahan di angka Rp140.000 per kilogram. Pedagang daging, Yuli, mengatakan dalam beberapa hari ke depan masih belum dapat dipastikan akan ada kenaikan atau penurunan harga daging yang dijualnya, meski terdapat kemungkinan kenaikan dari rumah potong hewan atau RPH.
8: 140, belum tahu dari kami, cuma dari RPH mungkin naik, cuma kami nggak tahu, belum pasti. Kemungkinan naik dari 140.
7: Lebih lanjut, Yuli mengatakan, belum ada perubahan harga penjualan daging dalam sepekan terakhir. Ia dan pedagang daging lainnya masih menjual daging sekitar Rp140.000 per kilogram. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
8: Kemungkinan naik dari 140.
0: Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara dilaksanakan dengan dua tahap, mulai blasting Gmail hingga pendataan dari pintu ke pintu. Berikut laporan Munieli Hareva.
9: Kita laksanakan blasting email kepada usaha atau perusahaan besar pada bulan Mei 2026. Jadi harapan kita, usaha-usaha atau perusahaan besar yang kita blasting email ini, mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu.
10: BPS Kabupaten Nias Utara akan melaksanakan sensus ekonomi dalam dua tahapan. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Nias Utara, Imran Ziga, menyebutkan tahapan pertama dimulai Mei 2026 dengan blasting Gmail ke perusahaan besar. besar. Pada tahap pertama, BPS melaksanakan blasting Gmail kepada perusahaan besar pada bulan Mei 2026 dengan melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu. Kemudian tahap kedua akan berlangsung mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dengan pendataan secara door-to-door. Pada tahapan ini, petugas akan mengunjungi usaha yang telah menerima Gmail namun belum melakukan pengisian mandiri.
9: Mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu. Nah, lalu di tahap kedua, itu pada tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, kita lakukan pendataan lapangan secara door-to-door, pintu ke pintu, rumah ke rumah, bangunan ke bangunan. Di tahap kedua ini, kita akan mengunjungi termasuk usaha atau perusahaan yang telah menerima email, tapi masih belum melakukan pengisian mandiri.
10: Yeah.
9: Nah, selain itu, kita juga akan menyasar setiap rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan Nias Utara, yang tersebar di 11 kecamatan, 112 desa, dan 1 kelurahan. Sehingga harapan kita dengan dua tahap ini, tidak ada satupun usaha yang terlewat cacah di Kabupaten Nias Utara.
10: Imran Zega berharap dua tahapan sensus ekonomi 2026 ini bisa terlaksana dengan baik di Nias Utara. Data yang terkumpul akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Ia mengimbau perusahaan besar dan seluruh pelaku usaha serta rumah tangga mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar. Munyeli Harefa melaporkan.
11: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci mulai kloter pertama hingga kloter 16 berjalan baik. Jemaah calon haji asal Provinsi Sumatera Utara tinggal menyisakan pemberangkatan jemaah kloter 17. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci dari total keseluruhan 17 kloter. Dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2020. 26 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Kemudian jemaah haji take off dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipli Siturus hadir melepas jemaah haji. Ia menginginkan jemaah haji agar menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji. Berdasarkan data yang diterima, untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji termasuk bersama petugas. Sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir, kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Kloter 17 masuknya ke Asrama Haji Medan pagi tadi dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 11 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off dari Bandara Kuala Namu sekitar pukul 5 pagi. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Demikian Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Jalan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Museum Perjuangan PR Sumatera Utara menyimpan koleksi bersejarah perjalanan perkembangan pers di Sumatera Utara dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Informasinya disampaikan Ulfa Nadira.
3: Semua merupakan koleksi pribadi dari almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH.
4: Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara merupakan salah satu tempat pelestarian sejarah yang memiliki nilai penting bagi dunia pers dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Museum yang beralamat di Jalan C. Alas nomor 6 Medan ini didirikan pada tanggal 15 November 2019 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-87 pendirinya Dr. Andes Muhammad Tokwan Haria, seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus wartawan senior di Sumatera Utara. Pengelola Museum Pers sekaligus cucu dari Muhammad Tokwan Haria, Mufti, mengatakan museum ini menyimpan koleksi bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan pers dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mufti menyebut koleksi-koleksi ini diperoleh kakeknya saat masih aktif sebagai wartawan pada tahun 1970-an.
3: Jadi beliau memang punya hobi dan kecintaan untuk koleksi terkait tentang sejarah pers maupun sejarah perjuangan kemerdekaan. Kita punya ratusan koleksi, semua merupakan koleksi pribadi dari almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH. Arsip-arsip ini beliau dapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta waktu beliau masih menjadi wartawan sekitaran tahun 1970-an. Koleksi yang kita miliki adalah surat kabar yang terbit di masa peran kemerdekaan, termasuk koran yang pertama kali terbit di Indonesia, namanya itu Batavia Noveles, terbitnya pada tanggal 12 November 1744. Kita juga punya koran yang pertama kali terbit di Kota Medan, namanya itu Daily Koran, pada tahun 1885.
4: Lebih lanjut, Mufti mengatakan Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi edukatif untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa, khususnya di bidang pers. Pengunjung yang datang berasal dari kalangan pelajar sekolah menengah dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara yang melakukan penelitian, mencari referensi skripsi, ataupun melakukan kerja kelompok. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya, seorang peternak burung murai batu di Kota Padang Sidempuan sukses membudidayakan murai batu dan meraup pundi-pundi rupiah puluhan juta rupiah setiap bulannya. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
5: Bermodalkan hobinya memelihara burung murai batu kicau, seorang peternak nekat untuk membudidayakan burung murai batu Sumatera di pekarangan rumahnya yang berlokasi di Kota Padang Sidempuan sejak tahun 2021 lalu. Kerja keras peternak murai batu bernama Arman Fauzi ini pun membuahkan hasil pada tahun 2025 lalu. Setelah terus-menerus belajar untuk membudidayakan burung kicau bernilai ekonomis ini. Saat ini, Arman memiliki 7 ekor betina indukan dan 2 ekor jantan dewasa yang mampu menghasilkan 20 anakan murai batu per bulannya. Tidak main-main, Arman menjual 1 ekor anakan murai batu berusia 2 bulan dengan harga 1,5 juta rupiah per ekor. Murai batu hasil ternaknya pun laris manis lantaran menjualnya secara online maupun offline melalui berbagai platform media sosial miliknya sehingga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Arman Fauji mengatakan rahasia beternak burung murai batu ini adalah makanan dan perawatan kandang. Untuk makanan sendiri, Arman terlebih dahulu memberi vitamin kepada jangkrik yang akan menjadi santapan murai batu miliknya. Untuk kandang sendiri, Arman selalu membersihkan kandang setiap hari agar murai batu ternaknya tetap dalam kondisi prima.
6: Pengalaman saya kalau untuk kesulitannya ya makannya aja, Bang.
7: Oh, makannya, Bang. Bisa Bang jelaskan, Bang, apa saja perawatan yang diberikan, Bang, untuk tiap harinya, Bang, untuk murai batu ini, Bang?
6: Terutama jangkriknya harus yang sehat ya, Bang. Kita kasih makan dulu jangkriknya, baru kita kasih ke burung. Untuk saat ini, ya, karena kita lagi promosi, kita jual di 1,5.
7: Oh, itu untuk anak anusia berapa, Bang?
6: 2 bulan,
7: Bang. Oh, untuk anak anusia 2 bulan, Bang.
5: Saat ini penjualan burung kicau berekor panjang ini telah menembus pasar di luar Provinsi Sumatera Utara, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Antusiasme masyarakat mengikuti Milu Aktif Indonesia Race 2026 sangat tinggi dengan ribuan peserta turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ajang lari keluarga itu menjadi sarana mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga bersama keluarga. Berikut laporan Raihan Putri.
0: Our Milo Run, it's not about distance. It's about family gathering. It's about
8: Milo Active Indonesia Race 2026 Medan Series disambut antusias ribuan peserta di lapangan Benteng pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilepas langsung oleh Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas bersama manajemen Nestle Indonesia, Executive Officer Marketing Manager Beverage and Confectionery PT Nestle Indonesia. Alasya Ban mengatakan antusiasme masyarakat Medan terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Ia menjelaskan ajang lari keluarga yang menghadirkan kategori 5 km dan 2,5 km family ini diikuti sekitar 7.300 peserta, meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 4.500 peserta. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta menjadi bukti bahwa masyarakat semakin aktif menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga bersama keluarga. Ia menambahkan, konsep utama Milo Active Indonesia Race bukan sekadar mengejar jarak tempuh seperti maraton profesional, melainkan menghadirkan ruang bagi keluarga untuk berolahraga bersama.
9: Milo Aktif Indonesia Race bukan soal jarak. Kegiatan ini tentang mengumpulkan keluarga dan menghadirkan aktivitas sehat bersama, sehingga konsepnya memang bukan seperti maraton profesional atau half maraton. Konsep ini memang kami rancang seperti itu, karena sudah banyak ajang maraton dan half maraton, tetapi masih sedikit kegiatan yang memberi ruang bagi keluarga untuk berlari bersama. Disinilah Milo ini memastikan keluarga memiliki tempat untuk berolahraga dan berlari bersama.
0: They have a place to run.
8: Yes. Lebih lanjut, Ala Syaban menegaskan, Medan menjadi salah satu kota prioritas penyelenggaraan karena tingginya minat masyarakat terhadap olahraga. Ia menyebut pihaknya ingin menghadirkan kegiatan olahraga berskala nasional, tidak hanya di ibu kota tetapi juga di daerah lainnya agar masyarakat daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilara Sati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggi Larasati yang menemani Anda semuanya pendengar sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, sampai dari terang sampai dengan malam. Dari terang sampai malam ya, Anggi akan menemani Anda dalam Medan sore ini untuk hari Minggu, weekend Anda di tanggal 10 Mei 2026. Anggi udah punya banyak informasi lagi dan juga lagu-lagu yang enak yang akan Anggi puterin untuk Anda menemani aktivitas sore Anda hari ini yang lagi-lagi mungkin mulai mengeluh, ya ampun besok udah Senin lagi gitu ya, aduh malasnya kerja. Hey halo, kalau misalnya nggak kerja mau jadi apa, pengangguran kah? Harus seneng dong ya, besok masih bisa kerja gitu ya, jangan dikeluhkan kalau setiap hari ngeluh harus bekerja. Aduh jangan dikeluhkan, nanti kalau misalnya nggak kerja nganggur gimana? Nah ngeluh lagi kan, ngeluh lagi, aduh gak ada duit nih, kayak mana ya, mau cari kerja di mana ya. Serba salah emang ya. Jadi untuk Anda pendengar, pastikan tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Anggi mau puterin lagu dari Doja Cat yang judulnya Woman. Anggi suka dengar lagu ini ya, karena lagu ini kayak berasa seksi, berasa kayak powerful gitu. Oh, berasa lagu yang menggoda gitu ya. Ya untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Nah, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Leato Selatan Gorontalo pada hari Sabtu kemarin. Distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya nih ya pendengar akan mengatur pola pembagian kapal termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan. Nah, jadi bapak-bapak nelayan nanti dengan keluarganya bikin koperasi, nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi gitu. Nanti akan dikasih kapal nih ya. Kapal ada yang ukurannya kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Selain bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir di Indonesia. Presiden Prabowo menyebutkan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP. Semoga segera terrealisasi ya, dan kita berharap rakyat Indonesia bisa semakin sejahtera termasuk pula para nelayan. Baik pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: benar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat, pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.
2: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar Pro 1, sebanyak 321 warga negara asing atau WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada hari Minggu ini ya, 10 Mei 2026. Pemindahan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Dalam proses tersebut ada 150 orang dipindahkan menuju rumah detensi imigrasi atau Rudenim untuk pemeriksaan. Sementara itu, 150 orang lainnya dipindahkan menuju Direktorat Imigrasi Pusat untuk pendalaman lanjutan. Selain dua lokasi tersebut, sebanyak 21 warga negara asing ya dipindahkan menuju kantor imigrasi Jakarta Barat. Pemindahan dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap seluruh pelaku yang telah diamankan sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Pro 1, Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id Medan. Sekarang Anggi mau puterin lagu khusus untuk Anda yang sudah lama tidak bermalam minggu karena kayaknya lebih nyaman di rumah aja. Dulu masih muda-muda, masih gadis, masih lajang, belum menikah, ya nggak betah di rumah gitu kan, pengennya malam minggu keluar cari suasana yang rame-rame. Nah, makin kesini makin berumur udah malas mau keluar rumah ya, pengennya rebahan aja di rumah. Ya udah, ini yang diputerin khusus untuk Anda yang lama tak bermalam minggu dari Stefan Pasaribu.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Satu anggota Komisi 5 DPR RI Zigo Rolanda mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kualitas jalan lintas Sumatera. Pernyataan tegas ini merespons kasus kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di Sumsel pada Rabu kemarin. Politikus Golkar ini meminta Kementerian Pekerjaan Umum PU mempercepat perbaikan di titik-titik rawan kecelakaan di jalur lintas Sumatera. Mengingat jalan lintas Sumatera merupakan jalur vital perekonomian di Pulau Sumatera. Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti masalah muatan tidak standar keselamatan dalam bus penumpang. Temuan adanya tabung gas, sepeda motor, dan mesin di dalam bus menjadi perhatian serius. Dalam penanganan kecelakaan, menurut Zigo juga tidak boleh berhenti pada pendataan korban semata. Peristiwa tragis ini harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi ulang tata kelola transportasi publik secara keseluruhan. Informasi selengkapnya, silakan Anda langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

That was from Katy Perry, Hot and Cold. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, Presiden mengatakan Indonesia punya kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional. Ia juga menjelaskan pengembangan ekonomi biru atau blue economy dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang memadai. Presiden menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih bisa beroperasi sepanjang tahun ini ya. Presiden juga menyebut Indonesia punya sekitar 12.000 desa nelayan yang membutuhkan penguatan fasilitas pendukung sektor perikanan. Karena itu, pemerintah menilai pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar yang harus dijalankan bertahap. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

That was from Jesse J, Nobody's Perfect. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia kini semakin dihormati dunia karena berhasil mencapai swasembada pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Leoto Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu kemarin. Nah jadi ya, Presiden menyoroti keberhasilan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan strategis tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu. Pemerintah mencatat produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton atau melampaui kebutuhan domestik sekitar 31 juta ton. Capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor beras sepanjang tahun 2025. Selain beras dan jagung, pemerintah juga memproyeksikan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis lainnya. Nah, berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional, Indonesia diperkirakan mencapai swasembada 8 komoditas pangan strategis pada 2026. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan juga bawang merah. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Satu sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Minggu 10 Mei 2026. Seperti biasa, jam 6 sore saatnya Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Islami, religi Islami ya, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kami informasikan pendengar Pro 1, hari ini penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat nanti akan diisi oleh Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan tema Kasih Sayang Allah Memberikan Tenggang Waktu. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Ja'far Hasibuan, Surah Al-Hasyr, ayat 1 sampai dengan 3. Untuk azan maghrib hari ini, Medan dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami, pendengar, di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

0: Ya, pendengar Pro 1, sudah pukul 18.16 waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya Anda untuk menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Zulfadli dari Munte ST dengan tema Kasih Sayang Allah Memberikan Tenggang Waktu. Dan sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Ja'far Hasibuan, Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan 3. Kami juga informasikan azan maghrib untuk Medan dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. Saya Angela Rosati mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: serta sahabat RRI yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an la raiba fi hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Masih bisa kita dengarkan kajian ini di setiap harinya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita di Surah Al-A'raf di ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lahum inna kaidi matin. Sadaqallahul azim. Aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Sahabat RRI, sahabat surgawi rahimakumullah, maka Allah sekali lagi ingin menegaskan kepada kita semuanya, wa umli lahum, ya, semua orang diberikan kesempatan untuk senantiasa islah, memperbaiki diri. Bagaimanapun banyaknya dosa kita, bagaimanapun banyaknya kesalahan kita, ketika maut itu belum nyampai kepada kita, ajal itu, nyawa itu belum dicabut dari diri kita, maka tandanya Allah masih sayang kepada kita, masih memberikan tenggang waktu untuk bertaubat. Maka ini menjadi sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan tenggang waktu. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin zalim, berbeda dengan penguasa-penguasa zalim, mereka tak memberikan tenggang waktu. Tapi Allah adalah pemimpin al-azim, yang termulia dan teragung. Maka oleh karenanya, mari kita tidak berlarut dalam dosa dan kesalahan kita. Mari kita berikan diri kita ini untuk bisa bertaubat, melangkah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Ada Ustaz Heri Fitrian MA, kepada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Terima kasih Ustaz. Para pendengar yang berbahagia, dalam sebuah hadis dari At-Tirmizi yang berbunyi, satu doa Nabi yang mulia yang diajarkan kepada kita bila kita merasa ada dosa. Kalau kita merasa ada dosa, jangan berlama-lama dalam dosa tersebut, apalagi sampai menikmati dosa tersebut, agar tidak terkena istidraj. Oleh karena itu, ada satu hadis yang Nabi ajarkan kepada kita. Bunyi hadis tersebut adalah, Rabbil firli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk segera bertaubat. Hari demi hari kita lewati, banyak orang meninggal. Hari ini pun barangkali banyak orang meninggal, tapi kita belum meninggal. Kita belum dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala nyawanya. Ini artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menunda kematian kita? Agar kita diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita gunakanlah waktu yang ada untuk bertaubat, beristighfar, menyadari, mengakui dosa dan kesalahan kita, agar kelak bila datang suatu masa ajal menjemput nyawa, kita dalam kondisi keislaman yang terbaik, meninggalkan dunia tanpa membawa dosa. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia, ada Ustaz Hanafi MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat RRI yang kami muliakan, ayat ini menyebutkan secara tegas bahwa tenggang waktu yang diberikan Allah itu bukanlah sesuatu yang tanpa catatan. Inna kaidi matin, itu catatannya, bahwa rencanaku sangat teguh, kokoh dan kuat. Saya ingin membawa kita kepada satu penjelasan tentang ayat ini terkait dengan perilaku Fir'aun yang diberi Allah istidraj. Semasa beliau hidup, Nabi Musa diutus untuk mendakwahi beliau dengan berbagai sarana dan prasarana, sampai ada 9 tanda-tanda kebesaran Allah yang telah disampaikan kepada Fir'aun. Nah, ternyata Fir'aun tidak menerima. Semakin sombong, semakin sombong. Kita lihat bukti bahwa rencana Allah itu sangat kuat dan teguh. Fir'aun mengejar Nabi Musa. Nabi Musa berada di pinggir laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan membelah lautan. Fir'aun yang di belakang Nabi Musa mengejar tanpa memperdulikan kalau itu laut. Seakan-akan Allah lupakan pada saat itu seluruh Fir'aun dan seluruh tentaranya, bahwa kalau di depan mereka adalah lautan yang satu saat bisa terkatup kembali sesuai dengan kehendak pemilik laut itu. Nah, disinilah istidrat itu berlaku. Tiba-tiba saja Fir'aun yang berada di puncak kekuasaannya dihancurkan luluh lantak tanpa sisa oleh Allah dalam sekejap mata. Demikian juga bantuan Allah kepada Musa dari menyelamatkan dia dari kehancuran berserta kaumnya juga bersamaan dengan penghancuran Fir'aun. Nah, ini luar biasa. Allah menunjukkan pada satu peristiwa dua kekuasaannya. Artinya kekuasaan menyelamatkan dan kekuasaan menghancurkan. Ini makanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ustadz kita tadi, mari kita banyak-banyak bertobat, menyadari, menyesali dan kembali kepada Rabb kita agar ayat ini tidak kena kepada kita. Dan secepatnya kita kembali kepadanya. Itulah solusi satu-satunya. Terima kasih.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Begitulah ungkapan para asatiz kita tentang bagaimana ya kehebatan dan luar biasanya sikap idraj ini yang kemudian meluluh lantakkan diri kita sendiri. Akhirnya kita kalah bukan karena orang lain, tapi kalah karena sikap kita yang ceroboh itu.
3: Ya.
0: Alhamdulillah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-A'raf di ayat 183, yaitu Allah menunda bukan berarti dia melupakan. Karena rencana dan skenario Allah itu pasti. Dan dia adalah pemilik sekaligus penguasa. Penundaan itu sendiri adalah siksaan bagi yang hanyut dalam kedurhakaan. Dan peluang bagi mereka, bagi kita semua adalah ingin selalu bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

rindu. Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single islami, religi islami untuk Medan sore ini. Tepat jam 7 malam, saatnya Pro 1 RRI Medan kembali bergabung bersama Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral. Kurang lebih 30 menit nanti Anggi akan kembali lagi untuk Anda, dan sesudahnya akan ada mimbar agama Kristen untuk hari ini dengan penceramah Pendeta Dr. James Kohelet Padang dengan tema Tiga Sengat Dosa. Setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, mimbar agama Kristen tentunya sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami ya, pendengar, di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Paralapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini yaitu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga bentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto KPA. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
9: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: dalam TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan dengar dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
7: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini tadi dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
6: dengar dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
8: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
9: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kota. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal jam 8 sampai jam 3 sore.
8: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
10: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang kedua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Lam-Lam.
8: Mahfudz Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: But at the end, it's about us. So we want
7: pada
6: to
7: akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
8: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
9: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Sudah pukul 19.29 waktu Indonesia Barat saat ini. Setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, saatnya Anda untuk menyimak mimbar agama Kristen untuk edisi Minggu 10 Mei 2026 hari ini, bersama dengan penceramah Pendeta Dr. James Kohelet Padang dengan tema Tiga Sengat Dosa. Sekaligus saya Anggi Larasati pamit undur diri. Terima kasih. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di jam yang sama di Medan sore ini. Sampai ketemu besok. Terima kasih atas atensi Anda pendengar Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti mimbar agama Kristen untuk hari ini.

Salam, salam sejahtera pendengar Radio Republik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Janes Kohelet Padang MTH dari Gereja Baptis Indonesia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, oleh karena berkat-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati dimanapun para pendengar, Engkau menaruh perkataan ke mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kami menyerahkan agar kesempatan yang baik ini kami sungguh diberkati, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang mengalami pergumulan beban masalah boleh menerima berkat kemenangan melalui firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan tema dari perikop firman Tuhan Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 7 ini, tiga sengat dosa. Tiga sengat dosa. Dalam Kejadian pasal 3 menjelaskan peristiwa di mana manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di taman Allah, namanya Taman Eden. Di sana mereka diberkati, mereka menerima berkat, ada makanan dari buah-buahan, dan ada hubungan komunikasi yang indah, yang baik, antara manusia itu Adam dan Hawa istrinya dengan Allah sendiri, dengan Tuhan, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Namun ada hal yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mereka dalam pasal 3 menjelaskan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Perhatikan, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Pertama kita lihat yang menjadi penyebabnya adalah ayat 1 sampai ayat 3 dibunyikan.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Pertama kita lihat penyebab manusia pertama, Adam, Hawa, dalam kebenaran firman Tuhan ini jatuh ke dalam dosa, karena di dalam kebenaran ini kita melihat penyebabnya adalah kurangnya pemahaman arti firman Tuhan. Kurangnya pemahaman arti firman Tuhan. Mengapa? Karena pada waktu ular yang melambangkan ataupun yang menggambarkan iblis yang masuk memberi pengaruh kepada Hawa, di dalam ayat ini kita lihat jelas bunyinya, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ia masih memberi satu pernyataan untuk mempengaruhi Hawa yang mengatakan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Menarik, di dalam ayat 2, sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Tapi lihat ayat 3, "Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Di sini berbeda dengan apa yang Tuhan firmankan kepada manusia, Adam dan Hawa, jika dibandingkan pada ayat 16, pasal yang kedua, ada perbedaan yang disampaikan oleh wanita itu kepada iblis. Ayat 16, "Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas." Bila kita lihat ayat 2, jawaban wanita itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan," masih sesuai. Tapi kemudian kita lihat ayat 17 pasal 2, Tuhan bersabda, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati." Nah, lihat wanita itu memberi jawab pada ayat 3, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Menunjuk kepada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata tidak boleh diraba. Tuhan jelas mengatakan, "Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau mati, pastilah engkau mati." Wanita ini justru memberi jawab, "Jangan kamu makan," sampai sejauh ini masih benar. Tapi dilanjut, "ataupun raba buah itu." Tidak ada bunyi firman Tuhan, tidak boleh diraba buah itu. Kemudian ia berkata, "Nanti kamu mati." Sementara Tuhan mengatakan, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Bukan nanti, tapi pastilah engkau mati. Jadi kita lihat bahwa tiga sengat dosa yang bisa bekerja. Pertama, karena kurangnya pemahaman kita arti firman. Tidak ada pegangan. Sebab di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengingatkan, bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ialah dengan menjaga sesuai dengan firmanmu. Kemudian di dalam Mazmur 119 ayat 105 juga jelas di dalam bunyi firman Tuhan berkata, "Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku." Jadi lihatlah bahwa wanita ini
jatuh ke dalam dosa karena kurangnya pemahaman arti firman Tuhan. Kurangnya pemahaman kebenaran firman Tuhan. Jadi dia tidak memiliki pedang roh. Karena pedang roh itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca di dalam kitab Efesus, maka di sana diingatkan sebagai pejuang, sebagai tentara Kristus, kita harus menggunakan perlengkapan senjata peperangan rohani kita, di antaranya pedang roh. Seperti Matius 4 ayat 4, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, menarik sekali, pada waktu iblis berkata, "Perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat 4. Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, perhatikan bahwa Yesus menjawab iblis yang sedang mencobai dia pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Yesus menjawab dengan firman. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, maka pertama sekali haruslah kita belajar terus firman Tuhan supaya kita memahami arti firman Tuhan dengan baik. Sebab lihat, sama seperti dalam pasal 3 ayatnya yang pertama tadi, iblis datang memakai ular sebagai binatang darat yang paling cerdik, kata Tuhan. Maka dikatakan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Di sini kita lihat bahwa iblis suka memakai firman Tuhan untuk menyerang kita anak-anak Tuhan. Jadi hati-hati, sama seperti ketika iblis juga perlakukan kepada Yesus ketika ia mencoba Yesus saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ia juga menggunakan ayat firman Tuhan, namun salah tujuan, beda arti, beda makna. Sama dengan terhadap manusia pertama, dalam hal ini adalah Hawa. Ia kutip firman Tuhan, iblis pakai firman Tuhan untuk mencobai. Jadi oleh karena itu, hati-hati ketika ada orang mencoba menyampaikan firman Tuhan untuk mencobai kita, karena ajaran sesat itu juga selalu akan memakai firman Tuhan, namun beda tujuan, beda maksud. Jadi hati-hati, harus mengerti, memahami arti firman Tuhan dengan baik. Kemudian ayat 4 dalam Kejadian pasal 3, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Ayat 5. "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Jadi sengat yang pertama tadi, upaya iblis untuk menjatuhkan kita dengan cara ia pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan kita dengan maksud, dengan tujuan, dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, mari belajar firman Tuhan, pahami arti firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan maksud Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Sengat dosa itu, ego yang memuncak. Iblis berkata, dalam ayat 4, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Ayat 5, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Jadi dia mencobai dengan cara memuncakkan egoisme kita, keakuan kita. Pertama, ia mengatakan bahwa kita bisa menjadi Allah. Kita bisa seperti Allah. Artinya dalam situasi sekarang pun, pencobaan itu berbicara, kita mau mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengambil hak Tuhan dalam hidup kita. Itu dosa. Kita yang mau mengatur diri kita. Kita yang mau memikirkan, ataupun kita sendiri yang ambil alih dengan jalan-jalan hidup kita. Kita tidak berserah kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Ego yang memuncak itu berbicara, kita mau
menjadi Allah dalam hidup kita. Kita mau ambil posisi Allah, kuasa Allah dalam hidup kita. Kita mau mengatur diri kita sendiri, maunya kita, suka-suka kita. Padahal kita masih hidup dalam daging, kita harus mengalahkan kedagingan, keinginan mata, hawa nafsu. Maka iblis tahu itu sehingga ia berkata, oh tidak, kamu akan sama seperti Allah. Dalam pengertian yang lain, kamu akan menjadi setara dengan Allah.

Tetapi jika kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kamu sama seperti Allah. Jadi Tuhan tidak ingin kamu sama seperti Allah, sehingga kamu dilarang untuk makan itu. Secara tidak langsung, ia mengajak supaya Hawa berpikir Allah itu tidak adil. Allah itu tidak mengizinkan Hawa dan Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, supaya mereka tetap tidak tahu bahwa ada cara untuk sama seperti Tuhan, menjadi Tuhan dengan cara makan buah pohon itu. Jadi Allah tidak adil. Allah menyembunyikan rahasia itu yang ditanamkan oleh iblis. Oleh karena itu, hati-hati dengan ego kita, keakuan kita, hati-hati. Ada orang yang mengatakan, musuh yang terbesar bagi kita bukan dari luar, tetapi diri kita, pikiran kita, ego kita, keakuan kita. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, iblis sering masuk melalui perasaan kita, pikiran, kehendak, kemauan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, diracuni oleh dosa. Oleh karena itu hati-hati. Kemudian kita lihat lagi pada ayat yang selanjutnya juga, firman Tuhan menjelaskan dalam ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu kita lihat di dalam ayat 6, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Tiga sengat dosa yang dipakai oleh iblis untuk mencobai supaya manusia kita jatuh ke dalam dosa. Ia sudah lakukan kepada Adam dan berhasil. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ia juga upayakan, lakukan hal yang sama kepada Yesus ketika Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Tetapi iblis tidak berhasil. Kenapa? Karena Yesus memahami arti firman Tuhan. Ia sungguh mendalami firman itu dengan baik. Kemudian kita lihat, Yesus merendahkan hati. Yesus datang dengan kerendahan hati. Seperti kitab Filipi pasal 2. Dalam keberadaannya sebagai Allah, ia datang. Ia datang dengan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi manusia, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menekan kediriannya, egonya ditekan. Ya Allah, tetapi dia merendahkan diri. Kemudian kita lihat apa cara yang dilakukan juga oleh iblis. Kita lihat ada tawaran dosa yang menggiurkan. Yang disebut dosa selalu bersifat wah. Disebut dosa biasanya tawaran itu menggiurkan. Sama seperti pada ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Seolah-olah ada makna tersembunyi. Seolah-olah ada sesuatu. Maka sama seperti orang yang coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Biasanya kelihatannya kayak ada sesuatu. Seperti ada sesuatu yang misteri. Ia yang tadinya mungkin pendiam, ketika sudah mengkonsumsi narkoba kelihatannya berbeda. Kelihatannya girang. Kelihatannya bisa bicara. Tadinya tertutup, ia bisa bicara, bisa banyak cerita. Kelihatannya, wah, ada sesuatu di sana. Sama seperti ketika Adam dan Hawa dicobai, iblis menunjukkan buah itu, sepertinya ada sesuatu di sana. Bahkan iblis menawarkan itu dengan, nah lihat, perhatikan. Pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi dosa itu kelihatannya wah, tetapi membawa dampak kerusakan. Kelihatannya menawarkan sesuatu yang menjanjikan, tetapi akhirnya menghancurkan. Itu sebab jika orang terlibat narkoba, menghancurkan masa depan, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan keluarga. Itu sebabnya dampak orang narkoba itu contohnya, kecanduan narkoba.

Narkotika itu biasanya disebut penjara, kemudian mati, kemudian membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Maka lihatlah kebenaran ini menyatakan kepada kita bahwa tawaran dosa itu memang kelihatannya manis di luar. Nampak menarik hati, nampaknya indah, kelihatannya memberi arti. Tapi hati-hati, itu yang membuat Hawa akhirnya ambil buah itu dan dia makan. Apalagi pada waktu iblis berkata kepada wanita itu, waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini tawaran yang menggiurkan. Nampaknya ada sesuatu di situ. Oleh karena itu, hati-hati dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Hati-hati dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya, wah, dunia ini mencoba menggambarkan hal yang demikian. Oleh karena itu, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tiga sengat dosa yang perlu kita pahami untuk kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita kurang dalam membaca firman Tuhan, kurang penguasaan arti firman Tuhan, makna firman Tuhan. Kemudian jangan sampai keakuan kita, ego kita yang memuncak. Jangan sampai kita menuruti keinginan kita, ego kita, maunya kita yang sering mengarah pada keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu. Kemudian hati-hati dengan apa yang ditawarkan oleh dosa, oleh dunia ini. Apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Hati-hati, karena kelihatannya baik, nampaknya indah, kelihatannya memberi arti. Tapi sebenarnya ada racun, ada maut, ada bisa yang mematikan di sana. Seperti Adam dan Hawa, mereka akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Sinar kemuliaan Allah yang tadinya mereka miliki, itu hilang dari hidup mereka sehingga mereka tahu mereka sudah telanjang. Tadinya mereka tanpa pakaian, tapi sinar kemuliaan Allah itu yang menutupi mereka, menutup bungkus mereka. Sehingga ketelanjangan itu tidak terlihat dalam diri mereka. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka apa yang terjadi? Hilang kemuliaan Allah itu. Maka mereka mendapati diri mereka telanjang, hina. Mereka mendapati diri mereka hilang kemuliaan Allah itu sehingga mereka akhirnya mengambil pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan itu. Oleh karena itu, sekali lagi pendengar dimanapun berada, hati-hati. Sekali lagi, pahamilah firman Tuhan dengan baik. Jangan sampai orang lain ambil ayat, tapi tujuan berbeda, maksud berbeda, arti berbeda. Sehingga saudara disesatkan. Hati-hati dengan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ego yang memuncak, jangan turuti keinginanmu. Tawaran dosa memang menggiurkan, tapi kita harus berkata tidak. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang memberkati. Biarlah firman yang sudah kami dengar menguatkan, menolong sehingga kami berkemenangan di dalam Engkau. Berkati bangsa kami, berkatilah RRI agar semakin jaya di udara. Berkati juga pendengar dimanapun, jika ada masalah pergumulan, kuatkan. Jika sedang mengalami tantangan, beri kemenangan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika mau mendengar, mau konsultasi dengan saya menyampaikan nomor handphone saya 081-3752-8779. Sekali lagi 081-3752-8779. Tuhan memberkati. Salam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1, di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini mengisi ruang dengar Anda pendengar untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Ya, apa kabarnya pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Oh iya, di malam hari ini ada Ricky yang hadir menemani Anda, akan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. ya, untuk itu pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi mengawali perjumpaan kita malam ini pendengar. Ricky hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio untuk edisi Minggu 10 Mei 2026, produksi RRI Singaraja dengan judul Tarian Hati. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
2: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek apa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya, tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Yah, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih loh ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya loh Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Media.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Medan, malam hari ini pendengar mengisi ruang dengar Anda bareng Ricky di Pro 1 Medan. Pendengar akan terus mengudara untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan nantinya pendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ricky akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu. Nah, dan malam hari ini untuk Anda yang masih dalam perjalanan, barangkali ada sedang perjalanan pulang ya, balik, karena setelah long weekend dari Jumat, ada yang udah WFH dari Jumat, Sabtu dan Minggu udah weekendnya panjang. Semoga Seninnya nggak lupa dan nggak telat masuk kantor. Belum juga jam berapa, masih jam berapa, Ricky udah diingetin untuk besok kerja ya. Waduh. Tapi apapun itu harus kita jalani sebagai warga-warga yang butuh untuk merealisasikan mimpi-mimpi, mewujudkan harapan-harapan dan juga wishlist-wishlist yang udah ditulis dari tahun ke tahun. Semoga dengan kerja keras dan kerja ikhlas kita bisa mencapai goals tersebut. Berikan informasi-informasi menarik lainnya juga Anda bisa simak dari laman portal kami di rri.co.id, dan pendengar boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp 01 08 11 616 943.

0: Eh, Yudin, buang sampah sembarangan.
1: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
0: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
1: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
2: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: amazing. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan malam ini.
1: Ku percaya akan cinta yang telah lama hilang.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan malam hari ini di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi mengisi ruang dengar Anda pendengar. Kali ini dari laman portal www.antaranews.com. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irina Umara mendukung Nuanu Creative City Tabanan Bali sebagai kawasan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia masa depan yang menggabungkan produk kreatif berbasis seni, alam, teknologi, dan budaya. Dari statement Irina yang disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, bahwa mereka melihat Nuanu Creative City bukan sekedar kawasan fisik, melainkan sebuah manifestasi nyata dari masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Nuanu adalah kawasan ekonomi kreatif seluas 44 hektar di Bali yang dibangun dengan landasan filosofi Trihita Karana pendengar, yakni menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan juga alam. Kawasan tersebut menjadi pionir pusat inovasi yang berhasil menyatukan modernitas dengan nilai tradisional Bali, serta menjadi wadah kolaborasi global bagi seniman untuk menciptakan karya dari material ramah lingkungan pendengar. Dan kawasan tersebut juga mengutamakan keberlanjutan dengan hanya membangun 30% lahan dan membiarkan 70% sisanya sebagai zona hijau, serta menerapkan prinsip zero emission melalui penggunaan kendaraan listrik pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

0: bro. Kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Duh, ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan, di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah, sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Iya.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Selamat malam Ruang Rindu, pendengar setiap Pro 1 dimana saja anda berada, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, malam hari ini pendengar, anda mendengarkan Ruang Rindu bareng Ricky di Pro 1 Medan. Malam hari ini, kita akan bercerita sesuatu yang sedikit dalam maknanya. Waduh, apa tuh kira-kira? Dari sesuatu yang sering kita pikirkan begitu ya. Kadang memang malam ini punya cara sendiri buat kita lebih jujur sama perasaan. Saat suasana mulai tenang, pekerjaan selesai, jalanan mulai sepi, justru pikiran kita jadi rame. Kepikiran seseorang, sebuah kejadian, atau bahkan kata-kata yang sampai hari ini belum sempat diucapkan. Kira-kira dengan siapa ya? Mungkin barangkali dengan orang tua, pasangan, atau mungkin saudara. Dan orang-orang di sekitar yang mungkin punya kontak sosial dengan kita begitu ya. Jadi mungkin ada ucapan terima kasih yang tertunda untuk itu tadi ya, disebutkan orang-orang tersebut. Kemudian ada kata maaf yang gengsi untuk disampaikan. Atau mungkin ada perasaan yang udah terlalu lama disimpan sendiri. Tapi lucunya manusia ini sering lebih berani mengetik panjang di catatan handphone dibanding dengan bicara langsung. Padahal bisa jadi satu kalimat sederhana yang kita tahan itu justru paling dibutuhkan seseorang. Dan malam hari ini pendengar, kita akan ngobrol tentang hal yang belum sempat Anda sampaikan, Anda ucapkan begitu ya. Tadi persoalan mungkin kata maaf yang masih gengsi atau ucapan terima kasih yang rasanya masih malu-malu gitu ya. Dan kalau malam ini Anda diberi kesempatan untuk bicara jujur tanpa takut dihakimi, kira-kira pendengar mau ngomong apa dan untuk siapa dan kenapa sampai sekarang belum diucapin gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya orangnya gak ingin disebutkan, boleh sebutkan alasannya kenapa hal tersebut belum tersampaikan gitu ya. Boleh yang manis, lucu, menyentuh, bahkan yang masih bikin sesak gitu ya kalau diingat-ingat. Ya siapa tahu lewat cerita malam ini pendengar yang merasa, oh ternyata gak sendiri gitu ya. Langsung aja boleh kirim ke WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 616 943. Ruang Rindu bersama Ricky di Pro 1 Medan.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untuk masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, pendengar, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan pendengar, malam hari ini di Ruang Rindu, Ricky coba baca dulu ya daftar putar yang bisa Anda pilih di Ruang Rindu malam hari ini melalui WhatsApp 0811 616 943. Dari urutan pertama ada Hedi Yunus, Mengertikah, Ego Idol, Karena Ego, Karena Aku Punya Kamu, Indah Dewi Pertiwi, Hipnotis, ada Junior, Tanpamu, kemudian ada Judika, Setengah Mati Merindu, Cross Bottom, Lagu Cinta, Febrian, Cinta Diam-Diam, kemudian ada Lala Carmela, Satu Jam Saja, dan Mario, Penggantimu. Baik, dan topik obrolan kita malam ini tadi sudah Ricky sampaikan di pembuka Ruang Rindu ya. Hal yang belum sempat Anda ucapkan, hal yang belum sempat diucapkan atau diutarakan begitu ya. Nah, dari respon pendengar, ini rasanya agak sedikit menyentuh hati ya. Yang ngerasa ini sedih, gak apa-apa, nangis aja, oke? Baik, Ricky bacain dari pendengar setiap pro satu di WhatsApp. Ada Dani di Medan Tembung. Selamat malam Bang Ricky, gabung ya. Kalau ditanya tentang hal yang belum sempat diucapkan, aku sebenarnya pengen bilang makasih sama Bapak karena gitu. Karena selama ini aku tumbuh di keluarga yang gak terbiasa ngomong soal perasaan. Valid ya, mungkin dari sebagian orang memang juga ngerasain hal yang sama. Oke, kemudian ayah tipikal orang yang nunjukin sayangnya lewat kerja keras, bukan lewat kata-kata. Dulu waktu masih tinggal serumah, aku malah sering ngerasa beliau itu cuek, katanya gitu. Tapi sekarang setelah kerja dan ngerasain capeknya hidup, aku baru sadar Bang Ricky ternyata selama ini beliau berjuang diam-diam buat keluarga. Dan sampai hari ini aku belum pernah bilang langsung, terima kasih Bapak udah jadi Bapak yang hebat. Dan entah kenapa kayak gengsi aja gitu, takut jadi canggung. Tapi tiap malam kepikiran terus, semoga suatu hari nanti punya keberanian untuk ngomong langsung sebelum terlambat. Ini cinta mati. Ini adalah salah satu bentuk apa ya, validasi perasaan mungkin ya bisa dibilang. Jadi ketika kita merasa hal-hal yang harus diungkapkan tapi gantung di hati, ini memang harus punya keberanian yang besar untuk menyampaikannya. Persoalan responnya gimana itu urusan belakangan lah ya. Oke, request lagunya dari Judika Bang, Setengah Mati Merindu. Karena lagi rindu kali ya. Oke, kemudian ada kali ini dari seorang ibu. Halo RRI, Ruang Rindu, rindu kali ah, mau ikutan sharing lah gitu ya. Hal yang belum sempat aku ucapkan itu justru buat diri sendiri. Ini dari Ibu Susi ya di Marendal. Selama ini terlalu sibuk jadi seorang ibu, jadi istri, jadi orang yang selalu kuat untuk semua orang. Tapi aku justru jarang bilang ke diri sendiri kalau aku juga capek. Karena kadang pengen nangis tanpa ditanya kenapa. Mungkin banyak ibu-ibu di luar sana ngerasa harus selalu baik-baik aja kali ya. Padahal enggak juga, enggak apa-apa gitu. Dan malam ini cuma pengen bilang ke diri sendiri, terima kasih ya udah bertahun sejauh ini. Walaupun sering ngerasa enggak cukup, tapi ternyata masih bisa bangun tiap pagi dan ngurus keluarga, itu juga sebuah perjuangan, katanya gitu. Perjuangan seorang ibu itu enggak bisa ditakar dengan apapun, barangkali gitu ya. Request lagunya dari Marcel, Tak Akan Terganti ya Bang, boleh, siap. Terima kasih untuk pendengar lainnya yang mau gabung, silahkan ya. Pastinya dari WhatsApp Pro 1. Ini kalau ngomongin soal hal-hal yang belum disampaikan, pasti banyak pesan-pesan, termasuk ke diri sendiri juga boleh ya. Oke, silakan melalui WhatsApp Pro 1. Tentunya Ricky masih tunggu untuk opini Anda, opini gak tuh ya, untuk cerita Anda ya, dari WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas,

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

93.3 Prosakta Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dari daftar putar malam hari ini, kembali Riki coba bacain begitu ya, tanggapan dan juga pernyataan dari pendengar setia Pro 1 di WhatsApp di 0811 616 943. Malam ruang rindu, rindu kali ah, katanya gitu ya. Kalau aku simpel sih kak, persoalan perasaan atau mungkin persoalan hal yang belum sempat disampaikan, ada perasaan yang memang gak bisa dan juga gak sempat diungkapin. Dulu pernah suka sama seseorang cukup lama, tapi terlalu takut ditolak. Jadi aku pilih diam dan cuma jadi tempat curhatnya aja. Sampai akhirnya ia menikah sama orang lain. Tapi lucunya sekarang aku gak nyesel karena gak jadian, tapi nyesel karena gak pernah jujur. Ternyata rasa penasaran itu lebih lama hilangnya dibanding rasa sakit ditolak. Jadi buat yang lagi suka sama seseorang dan masih mikir-mikir buat ngomong, mungkin lebih baik dicoba daripada dipendam terlalu lama. Benar juga nih ya. Kemudian ada siapakah ini? Nisa di Binjai. Selamat malam Riki, ruang rindu rindu kali ya. Mau cerita dikit. Ada satu kalimat yang sampai sekarang belum sempat aku ucapin ke seorang, yaitu aku sebenarnya masih peduli gitu ya. Jadi dulu aku punya sahabat dekat kali gitu, hampir tiap hari cerita sama-sama, cerita bareng. Tapi karena salah paham kecil, kita jadi asing sampai sekarang. Yang bikin sedihnya lagi, gak ada yang benar-benar minta maaf duluan, sama-sama gengsi tuh. Padahal padahal kadang aku masih suka buka chat lama dan ketawa sendiri baca obrolan dulu. Tapi pengen bilang kalau kehilangan teman ternyata sesakit itu. Wow, kadang orang mikir putus cinta aja yang sedih. Ternyata kehilangan sahabat juga ninggalin kosong. Kalau dia lagi denger malam ini, semoga dia tahu aku gak pernah benar-benar benci. Semoga segera baikan ya. Jadi sedih. Pendengar lainnya yang mau gabung dari WhatsApp Pro 1, silakan di 0811 616 943. Masih ada lagu-lagu yang bisa anda dengarkan dan juga pilih. Pendengar, di kesempatan ruang rindu malam hari ini adalah Tinka Salah Ini, Flanella Bila Engkau, ada Lala Carmela, Satu Jam Saja, dan Hello, Move On, Move On gitu ya. Pastikan di 0811 616 943.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi, antara lain anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
1: Mau-maunya.
0: Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku?

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Senin, 11 Mei tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4 lebih 55 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangka

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Senin 11 Mei 2026 kali ini bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI yang akan membawakan tema Makna Ibadah dalam Al-Qur'an dari Perintah menuju Penghambaan Total. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang nantinya ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9943. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026, bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI yang akan membawakan tema makna ibadah dalam Al-Quran dari perintah menuju penghambaan total. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang nantinya ingin mengikuti Mutiara Pagi hari ini, bisa ikut memberikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat Kak Salsa.
0: Alhamdulillah sehat. Untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya pagi ini.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mendengarkan kajian Mutiara Pagi di Radio Republik Indonesia, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat merangkaikan salam malah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi, presenter kita pada kesempatan ini Kak Salsabila Rania. Kajian kita pada kesempatan ini adalah makna ibadah dalam Al-Qur'an dari perintah menuju penghambaan total. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata ibadah, kebanyakan orang memang langsung membayangkan perintah salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Padahal dalam pandangan Al-Qur'an, ibadah memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar hanya ritual. Jadi di dalam Al-Quran, ibadah memiliki makna yang begitu besar, yang begitu luas, tidak hanya sekedar hanya bagian daripada ritual. Ibadah bukan hanya aktivitas tertentu di masjid atau musalla saja, tetapi merupakan bentuk penghambaan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupannya. Artinya, yang dimaksud ibadah ini bukan hanya yang sekedar dilakukan di masjid, di musalla atau tempat-tempat ibadah saja, akan tetapi di kantor, ibadah, di pasar, di pajak, ibadah dengan niat lillahi ta'ala. Artinya, ya, sholat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, zakat juga ibadah, haji juga ibadah. Tapi juga harus kita pahami bahwasanya berdagang di pajak, di pasar adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang suami, bagi seorang ayah mencari nafkah, gojek atau lain-lainnya, driver, itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kedar sholat, puasa, tidak, tapi mencari nafkah, mengarungi jalan-jalan, walaupun ibaratnya dengan kondisi seperti ini, sudah banyak pejuang-pejuang yang sudah keluar rumah sejak sebelum subuh juga, itu adalah bagian daripada ibadah dengan niat bahwasanya dilakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tetapi mencari nafkah, berjuang, berjualan, gojek online, driver lain-lain, diniatkan lillahi ta'ala adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presenter yang luar biasa, Kak Salsabila Rania, dan pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah tegaskan bahwasanya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah ibadah. Tujuan penciptaan manusia itu adalah ibadah. Artinya, hidup manusia sejatinya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ibadah bukan sekedar kewajiban tambahan dalam hidup, tetapi ibadah ini adalah inti dari seluruh kehidupan untuk diri sendiri. Itu. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kewajiban tambahan dalam hidup, tetapi ibadah adalah inti dari seluruh kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran, ibadah dimulai dari perintah. Allah memerintahkan manusia untuk sholat, untuk berpuasa, untuk menaikkan zakat, berbuat baik kepada orang tua, menjaga amanah, berkata jujur, hingga menolong sesama. Semua perintah itu bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk membentuk jiwa kita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu tentunya bukanlah paksaan untuk diri kita, bukan untuk pembatasan kepada kita, bukan untuk ibaratnya mengintimidasi kepada kita, tetapi adalah untuk membentuk karakter ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, jika ada orang yang tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, bahwa ini sudah menyalahi ketentuan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Hidup seorang mukmin tentunya tidak terpisah antara urusan dunia dan akhirat. Bekerja dengan jujur itu adalah ibadah. Jualan dengan timbangan yang jujur tidak dikurangi itu adalah bagian dari ibadah. Tentunya bersedekah juga ibadah. Jadi cakupan ibadah di dalam Al-Quran ini tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji saja. Tetapi ketika kita berdagang dengan jujur adalah ibadah. Berkata dengan jujur adalah ibadah. Nah, itu. Jadi kita ini dalam kondisi seperti ini kita niatkan lillahi ta'ala adalah bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Quran bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang bertakwa. Ini adalah bentuk bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih dan sayangnya bahwasanya tidak membedakan antara satu orang dengan orang yang lain kemuliaannya, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena lain-lain. Akan tetapi Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum, takwa kita lah yang menentukan kemuliaan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, beberapa banyak pun kekayaan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kuncinya adalah takwa. Makanya di bulan Ramadan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target, tujuan dari ibadah di bulan Ramadan adalah untuk meraih takwa. Kenapa takwa? Karena sejatinya produk dari ibadah ini adalah takwa, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 Allah katakan siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, beriman kepada Allah walaupun tidak nampak, tetapi kita yakin dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang melihat kita. Wa yuqimuna as-salah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Tidak berhenti di situ, Allah subhanahu wa ta'ala juga katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin kepada hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan segala perintah Allah dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makna ibadah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi semua aktivitas kita dalam hidup kehidupan kita sehari-hari menjadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makan sejatinya adalah mubah, boleh. tetapi makan menjadi ibadah jika kita niatkan bahwasanya makan ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kita makan adalah untuk bisa kuat beraktivitas untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini. Jadi ibadah dalam Al-Qur'an tidak hanya cakupan sederhana, tetapi ibadah dalam Al-Qur'an adalah cakupan yang luas. Bahkan pedagang yang dipajak adalah beribadah. Kawan-kawan kita yang saat ini sedang berjuang di berbagai jalanan, apakah itu Gojek online ataupun lain-lain, itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat bahwasanya ini adalah untuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sejatinya apa yang kita lakukan ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menyalahi tujuan penciptaan manusia. Ya, terima kasih. Demikian pengantar yang dapat disampaikan Kak Salsabila Rania. Saya kembalikan kepada presenter.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk muka ribahnya pagi ini di Mutiara Pagi kita. Tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustadz, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Ustadz, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustadz, kalau kita berdoa, mana yang lebih baik, menggunakan aku atau hamba? Pertanyaan yang kedua, Ustadz, kalau seseorang mencari nafkah seperti bertani, apakah itu juga termasuk ibadah? Dan apakah kalau kita melakukannya, termasuk berjihad di jalan Allah? Boleh dijawab, Ustadz?
1: Baik. Terima kasih, Kak Salsabila. Pertanyaan dari Ibu Aslah di Lau Dendang ya.
0: Iya, benar Ustaz.
1: Terkait dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku atau hamba, mana yang lebih bagus? Baik. Dalam hadis dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Ini. Jadi ini pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentunya apa kebutuhan-kebutuhan kita, apa keinginan-keinginan kita, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ini juga adalah bagian dari ibadah. Karena memang dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Jadi jelas doa adalah ibadah. Udu'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Udu'uni astajib lakum. Dalam kajian usul fikih, setiap perintah itu adalah kalau tidak wajib maka sunnah, kalau tidak sunnah adalah wajib. Jadi berdoa ini bisa dikatakan wajib dan paling ringan dikatakan sunnah. Doa ini adalah kebutuhan kita. Nah, timbul pertanyaan ketika kita berdoa itu mana yang paling bagus, menggunakan kata aku atau hamba? Ini sebetulnya masalah bahasa. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, boleh menggunakan aku, boleh menggunakan hamba. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah mana yang paling mudah bagi kita, mana yang paling mudah untuk kita resapi dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tidak masalah untuk menggunakan kata aku, tidak masalah menggunakan kata hamba. Ini tidak masalah. Aku di sini langsung kita merasakan aku, hamba ini kita harus pahami bahwasanya maksud hamba itu adalah kita yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga khilaf ya terkait dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya siapa ini? Gitu. Jadi kalau kita merasa bahwasanya kita ucapkan doa menggunakan kata hamba, kalau kita merasa yang paling nyaman, paling dekat kepada kita, maka lebih bagus. Begitu juga kalau menggunakan kata aku, itu yang merasa lebih dekat, merasa terhujam dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka itulah yang terbaik. Karena kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kalau bahasa sederhananya, tak kita ucapkan saja pun Allah sudah tahu. Nah, apalagi kita ucapkan. Jadi terkait dengan penggunaan kata aku atau kata hamba di sini, mana-mana saja keduanya boleh, mana yang kita merasa paling nyaman itulah untuk diterapkan. Nah, itu terkait dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita merasa paling nyaman, mana kita merasa paling menyentuh dalam hati kita, maka itulah yang digunakan. Karena sejatinya tak kita ucapkan pun di lidah, Allah sudah mengetahui isi hati kita, apalagi kita ucapkan. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan bertani, apakah bertani itu juga bagian ibadah kepada Allah? Ya, tentu. Bertani ini jihad yang luar biasa yang tentunya tidak bisa kita anggap sepele. Karena bertani ini perjuangan luar biasa, apalagi kita bangsa Indonesia. Ada juga masyarakat yang tentunya tak dikatakan sarapan kalau tak makan nasi. Nah, gitu. Apalagi siang, malam, gitu. Jadi tak tergolong sarapan dia dirasanya kalau tak makan nasi, walaupun sudah makan lontong, makan roti. Kalau tak makan nasi, tak sarapan. Ini jihad yang luar biasa bagi bertani. Baik itu bertani, menanam menanam padi, menghasilkan beras, begitu juga sayur-sayuran, cabai, kol, dan lain-lain. Nah, itu luar biasa, jihad yang luar biasa, buah-buahan. Jadi apa yang dilakukan ketika bertani ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita niatkan bahwasanya bertani ini untuk mencari nafkah untuk penghidupan kita, juga tentunya membantu banyak orang. Membantu banyak orang. Ya, kita kalau di kota mana bisa bertani? Apa yang mau kita tanam? Tidak ada lahan kita untuk menanam, apakah itu padi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Maka petani-petani inilah orang-orang yang jihad untuk memudahkan kita beraktivitas dalam kehidupan kita. Kita bisa beraktivitas, bekerja sesuai dengan pekerjaan kita. Kenapa? Karena ada para pejuang petani-petani yang luar biasa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertani menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi, kita nikmati, walaupun ibaratnya kita beli dengan harga yang sesuai dengan standar yang berlaku. Tetapi dari perjuangan-perjuangan mereka memang perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Contoh seperti petani menanam padi, perjuangan yang luar biasa di terik panas matahari yang menyengat. Gitu. Banyak orang yang skincare, pemutihan wajah dan lain-lain, mereka di terik panas matahari yang menyengat. Nah, itu. Jadi perjuangan mereka luar biasa dan perjuangan mereka inilah ibadah. Itu petani. Begitu juga nelayan. Nelayan di lautan yang begitu luas, luar biasa menghilangkan rasa takutnya. Nah, itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menuntut ilmu juga bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam berbagai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, apakah itu bertani, apakah itu nelayan, apakah itu aktivitas-aktivitas yang lain, karyawan dan lain-lain, itu adalah ibadah kepada Allah dengan catatan kita niatkan kepada Allah. Dan semua aktivitas-aktivitas kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut tidaklah mengakibatkan kita meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang lain. Contoh umpamanya, gara-gara bertani dia tak sholat, tak bagian daripada ibadah. Gara-gara dia ke laut nelayan tak sholat kepada Allah, bukan. Jadi dengan aktivitas-aktivitas yang ada ini, apakah itu bertani, nelayan, karyawan, dan lain-lain, itu ibadah kepada Allah dengan catatan tetap menjalankan aktivitas yang lain, diniatkan kepada Allah, dan juga tidak lupa untuk mendirikan sholat bagian daripada ibadah-ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang tentunya pertama kali dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil akhir. Seperti itu Kak Salsabila, dua pertanyaan tadi ya.
0: Iya ya. Betul Ustadz, baik terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Ibu Afni di Pancing Ustadz. Ada orang yang tidak mau sholat dan tidak berpuasa tapi hidupnya senang. Sedangkan saya sudah mengerjakan perintah Allah tapi sering diberi ujian sakit Ustadz. Bagaimana cara menanggapinya Ustadz? Boleh dijawab Ustadz?
1: Baik, terima kasih Bu Afni di Jalan Pancing ya.
0: Iya benar Ustadz.
1: Ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa, tapi hidupnya wah luar biasa hebat gitu. Sementara sebaliknya, ada orang yang taat kepada Allah, sholat, puasa, nggak tinggal dan ibadah-ibadah lain. Tetapi dalam kehidupannya dia merasa sulit, banyak ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bagaimana?

menguji dengan cara membiarkan kepada dia enak-enak aja. Seperti ibaratnya kita memancing ikan, Bu. Ibaratnya kita memancing ikan, apakah kita baik sama ikan itu kira-kira, Bu? Kita kasih dia umpan. Kalau orang mancing itu kan dikasih umpan, mana ada yang tak kasih umpan dengan umpan yang mahal supaya hasilnya juga maksimal. Apa tujuannya? Apakah karena kita baik kepada ikan? Kita kasih umpan? Tidak. Tujuannya apa? Untuk menangkap ikan itu. Setelah ikan itu naik ke atas, ya tinggal kita. Apakah itu kita sambal, kita goreng, kita panggang, itu udah urusan kita. Begitu juga lah terkait dengan beribadah kepada Allah ini. Kalau ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, hidupnya berkecupukan, itu adalah istidraj. Allah sedang ya bagi kita orang yang taat kepada Allah, rajin sholat, puasa, tetapi Allah uji ada yang sakit, kita harus memahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita. Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan bonus kepada kita. Kenapa? Nabi Ayub dikenal kenapa? Karena kesabarannya dalam sakit. Nabi Ayub, bayangkan Nabi Ayub itu ditinggalkan semua keluarganya. Kenapa? Gara-gara sakit. Kalau keluarga kita masih berada bersama kita, maka tidaklah ujian yang diberikan Allah seberat Nabi Ayub. Sakit yang luar biasa berkepanjangan. Tapi ujungnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesembuhan. Kita harus yakin dan meyakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi Bu, kita harus meyakini bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu Allah lihat, Allah nilai, nanti Allah akan balas. Allah akan balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jangankan aktivitas-aktivitas besar, ibadah-ibadah yang besar yang Bu Abni lakukan, ibadah kecil saja pun, senyum saja pun kepada orang lain adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah, senyum kepada saudara kita adalah sedekah. Nah itu. Jadi, kalaupun saat ini kita taat kepada Allah, Allah uji, yakin kita pasti Allah akan berikan balasan terbaik. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, berbagai ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Berbagai ujian, cobaan. Tidak tanggung-tanggung, bahkan ibadah kurban pun itu adalah bagian dari ketaatan dari Nabi Ibrahim. Diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya yang begitu lama ditunggu-tunggunya, 80 tahun. Begitu Allah karuniakan, Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap, walaupun Allah uji Nabi Ibrahim, tetap sabar Nabi Ibrahim, tetap taat beribadah Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan? Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, gelar kekasih Allah. Apa doa yang tak dikabulkan Allah kepada Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Makkah waktu itu. Nabi Ibrahim berdoa. Begitu Nabi Ibrahim berdoa, dari mulai Nabi Ibrahim berdoa sampai sekarang, Makkah adalah tempat yang aman. Kalau kita perhatikan, Libya, Irak, Iran, Palestina, daerah Timur Tengah, itu adalah tempat-tempat konflik, terjadi peperangan-peperangan. Tetapi tidak terjadi untuk Makkah. Oh, tidak ada yang mau menyerang, tidak ada yang memerangi. Ada. Masa sebelum kelahiran Rasulullah, ada namanya Abraha berniat ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Apa yang terjadi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah binasakan tentara bergajah itu dengan burung ababil. Nah, itu. Berikan buah-buahan. Wah, kalau di Mekah tidak ada buah-buahan yang tidak ada. Lengkap semuanya. Padahal kita tidak menemukan pohonnya. Semangka ada di sana. Pisang ada di sana. Lengkap buah-buahan sana. Tapi pohonnya tidak ditemukan. Kenapa? Berkah dari doa Nabi Ibrahim AS. Begitu juga Bu. Kalau kita saat ini sedang sakit,
maka kita

0: harus pahami bahwasanya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita melalui sakit ini. Melalui sakit ini ada hikmah-hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil. Itulah yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dengan ketaatan kita tidak semerta-merta Allah langsung berikan uang. Nah, contoh umpamanya kita habis sholat subuh tuh, kita buka sajadah kita, dilihat di bawah ada 200.000. Sholat zuhur kita, selesai sholat zuhur tuh, lihat di bawah sajadah ada 400.000. Kalau yang seperti itu, saya yakin dan meyakini bahwasannya takkan ada masjid lagi yang kosong, walaupun sampai 10 lantai penuh semuanya. Kalau langsung balasan yang diberikan Allah itu cash. Makanya kebaikan-kebaikan Bu Apni ini sedang ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti Allah akan berisikan balasan yang terbaik untuk Bu Apni, di mana balasan itu adalah balasan yang istimewa, balasan yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan balas, pasti Allah berikan balasannya pada waktu yang tepat, pada waktu yang terbaik. Seperti itu, Kak Salsa.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Afni tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih Ustadz untuk ceramahnya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu pendengar, juga berakhir Mutiara pagi kita di hari ini. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pagi.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu kita takuti, karena hari ini bulog stoknya sangat kuat.
2: Perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata. Bapak dan Ibu akan mengalami ujian, akan mengalami tantangan, ketika apalagi Bapak dan Ibu menggunakan pakaian ihram.
0: Sari berita, Bulog Sumut memastikan stok beras di Sumut aman meski fenomena El Nino diprediksi berdampak pada sektor pertanian. Jemaah Haji Embarkasi Medan diingatkan meningkatkan ketakwaan dan mematuhi peraturan selama menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, memastikan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Meski ancaman fenomena El Nino pada musim kemarau, Bulog bersama pemerintah terus memperkuat langkah ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan pangan serta program stabilisasi harga guna menjaga pasokan dan juga kestabilan beras di pasaran. Berikut laporan Raihan Putri.
1: El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu.
3: Menanggapi fenomena ancaman El Nino pada musim kemarau mendatang, pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di Sumatera Utara tetap aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Budi mengatakan meski saat ini kondisi cuaca masih didominasi hujan, fenomena El Nino tetap perlu diwaspadai. Namun menurutnya kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan khawatiran berlebihan di tengah masyarakat, karena stok beras Bulog dalam kondisi kuat dan mencukupi kebutuhan. Ia menjelaskan, setelah program bantuan pangan yang saat ini berjalan, pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan pangan lanjutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino. Selain itu, program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP juga terus digencarkan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran.
1: Sebenarnya gini, kalau kita sendiri kan masih hujan, artinya El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu kita takuti, karena hari ini bulog stoknya sangat kuat, dan pemerintah nanti ada inisiatif, setelah selesai bantuan pangan yang ini, nanti akan ada bantuan pangan lanjutan untuk bantuan El Nino. Terus kemudian juga SPHP kita terus lancarkan, jadi artinya tidak perlu ada kekhawatiran.
3: Lebih lanjut Budi menegaskan, stok beras di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara dalam kondisi melimpah. Saat ini stok beras di Sumatera Utara mencapai sekitar 63 ribu ton. Untuk menjaga kualitas beras tetap baik dan segar, Bulog menerapkan sistem perputaran stok atau revolving. Di sisi lain, pasokan beras juga terus bertambah melalui pengadaan distribusi dari berbagai wilayah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Harga sejumlah bahan pangan di pasar Seisi Kambing Kota Medan masih mengalami fluktuasi yang terutama pada komoditas cabai, bawang merah, dan ayam potong. Berikut laporan Mutiara Lubis.
4: Ada yang naik.
5: Harga sejumlah bahan pangan di pasar Seisi Kambing Kota Medan masih mengalami fluktuasi terutama pada komoditas cabai, bawang merah, dan ayam potong. Salah seorang pedagang cabai, Yanti, mengatakan harga cabai merah saat ini dijual Rp30.000 per kilogram, sedangkan cabai hijau berada di angka Rp20.000 per kilogram. Bawang putih saat ini dijual Rp28.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dijual Rp40.000 per kilogram. Dan tomat dijual seharga Rp18.000 per kilogram. Menurut Yanti, kenaikan yang paling terasa terjadi pada bawang merah dan tomat yang sudah berlangsung selama sekitar 2 pekan terakhir. Sementara harga cabai rawit juga masih mengalami perubahan harga dalam beberapa hari terakhir.
4: Ada yang naik, kadang mau rawitnya jadi 25, nah, merahnya juga gitu, kadang mau bisa sampai 35. Bawang merah yang paling terasa, tomat sampai menjelang sampai 18 per kilonya. Kalau kentang agak lumayan, gak mahal-mahal kali, ya 10.
5: Sementara itu, harga ayam potong di pasar Seisi Kambing juga mulai menunjukkan kestabilan meski masih mengalami kenaikan bertahap dalam sepekan terakhir. Pedagang ayam, Bagus, mengatakan harga ayam saat ini berada di kisaran Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram dan dinilai masih dalam batas normal karena belum menyentuh Rp40.000 per kilogram.
6: Untuk hari ini ada kenaikan Rp1.000, penjualan Rp34.000, Rp35.000. Kalau penurunan nggak ada kenaikan terus, dari harga Rp31.000, Rp32.000 dalam seminggu ini terus naik. Kalau dibilang normal ya alhamdulillah normal. Kalau masih 35, daya beli masyarakat masih oke lah, masih bisa lah. Kalau udah 40 ke atas, nah itu baru mulai lah daya beli masyarakat menurun. Kalau nggak salah, berapa bulan yang lewat lah gitu, karena kelangkaan ayam paling tinggi 45, 50.
5: Lebih lanjut, Bagus mengatakan, meski sejumlah kebutuhan operasional seperti plastik mengalami kenaikan harga, ia tetap mengikuti harga pasar dan tidak menaikkan harga ayam secara sepihak. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Paling tinggi 45, 50.
0: Perwadalan Nasional Madani PNM Cabang Pematang Siantar menggelar program pemberdayaan bertajuk Mbak Maya atau membina dan memberdaya bagi nasabah mekar di wilayah Asahan dan Tanjung Balai. Kegiatan itu menjadi bagian memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas usaha para nasabah. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
7: Program membina dan memberdaya atau Mbak Maya dilaksanakan Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha atau PKU PNM Cabang Pematang Siantar di 16 titik strategis wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai selama 2 pekan, mulai 4 hingga 16 Mei 2026. Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan nasabah perempuan, khususnya ibu rumah tangga pelaku usaha mikro, melalui pelatihan praktis dan penguatan kapasitas usaha. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, pemisahan kas usaha, standar produk, legalitas usaha, teknik pengemasan produk, hingga pemasaran digital. Selain peningkatan kompetensi, program Mbak Maya juga mendorong perluasan akses pasar bagi para nasabah, baik secara konvensional maupun digital. Salah satu peserta, Rayana Panjaitan, mengaku pelatihan tersebut membuka wawasannya untuk mulai mengembangkan usaha secara daring.
8: Saya Ibu Rayana Panjaitan, materinya bagus, penyampaiannya bagus, dan membuka wawasan saya supaya saya bergerak untuk berjualan online.
7: Nasabah lainnya, Yusroh, menyampaikan apresiasi kepada PNM Cabang Pematang Siantar karena program tersebut dinilainya memberi manfaat besar bagi pelaku usaha rumah tangga.
9: Saya Ibu Yusroh menyampaikan terima kasih kepada PNM Mekar atas pertemuan pemberdayaan hari ini. Banyak sekali manfaat yang kita dapat, terutama untuk membuat program kewirausahaan kecil sebagai rumah tangga, membantu kelancaran kita berjualan.
7: Dalam pelaksanaannya, program Mbak Maya fase 1 tahun 2026 mencakup 9 titik kegiatan di wilayah Asahan dengan berfokus pada penguatan usaha mikro pedesaan. Sementara di Kota Tanjung Balai, kegiatan berlangsung di 7 titik dengan fokus optimalisasi potensi perdagangan dan jasa perkotaan. PNM Cabang Pematang Siantar menyatakan program tersebut dirancang untuk menjangkau wilayah pelosok, agar dampak transformasi ekonomi dapat dirasakan langsung masyarakat bawah. Program ini juga bekerja sama dengan SIPI Arana Berjaya sebagai mitra penyelenggara guna memastikan pelaksanaan teknis dan logistik berjalan profesional. PNM Pematang Siantar juga berupaya mendorong perempuan agar lebih percaya diri, mengambil peran sebagai penggerak ekonomi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Antusiasme para ibu rumah tangga di Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan diharapkan menjadi penguat keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumut Aron Nababan mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
11: Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Aron Nababan, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guna menjamin guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi tanpa ada yang terlewatkan. Hal tersebut terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dikdasmen. Aron Nababan menyampaikan ribuan guru honorer di Sumatera Utara terjebak dalam ketidakpastian hukum yang sangat mengkhawatirkan akibat pemberlakuan regulasi penataan tenaga non-ASN tersebut. Apalagi para guru telah mengabdi selama puluhan tahun sehingga kebijakan pembatasan akses mengajar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pengabdian mereka yang sangat panjang. Aron Nababan pun meminta agar pemerintah memberikan jaminan prioritas dalam seleksi P3K bagi para guru yang sudah lama mengabdi sekolah induknya.
12: Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakannya di akhir 2026 ini nantinya guru-guru honorer akan dibuatkan. Jadi kami yang sudah lama mengajar di sini, kami berjuang anak-anak kami, untuk keluarga kami, mengabdi untuk mendidik anak-anak bangsa. Kekhawatiran kami kalau memang itu jadi kenyataan dari pemerintah usulannya, ya seakan-akan kami akan menjadi pengangguran. Harapan kita bersama, mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih memperhatikan lagi kesejahteraan guru, bisa lebih peduli lagi akan kebijaksanaan dan keputusannya. Semoga pemerintah kita bisa lebih baik lagi, serta guru-guru pun lebih semangat lagi, lebih fokus lagi mengajarnya.
11: Sementara itu, pengamat pendidikan Sumatera Utara Muhammad Arijal mengungkapkan, langkah pembatasan guru honorer yang dilakukan dikhawatirkan akibat penurunan kualitas pendidikan nasional secara drastis dan signifikan. Rijal juga menekankan bahwa kesejahteraan dan kepastian status hukum bagi guru honorer adalah instrumen utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, sehingga skema pengajaran harus disusun secara lebih berpihak kepada nasib tenaga pendidik. Suyanto Stepu melaporkan.
13: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Galak.
1: Jemaah Haji Embarkasi Medan diingatkan untuk meningkatkan nilai ketakwaan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan selama menjalani rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Tentu ini adalah perjalanan ibadah.
3: Jemaah Haji Embarkasi Medan diingatkan untuk memperkuat nilai ketakwaan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan perjalanan haji merupakan perjalanan ibadah yang penuh ujian dan bukan sekedar perjalanan wisata. Karena itu, jemaah haji diminta saling mengingatkan agar tidak melanggar larangan ihram selama berada di Tanah Suci. Zulkifli juga mengingatkan jemaah haji untuk menjaga kesabaran dan kesadaran selama menjalani ibadah. Menurutnya, sikap disiplin dan ketakwaan menjadi bekal utama untuk meraih haji yang mabrur.
2: Tentu ini adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata. Bapak dan Ibu akan mengalami ujian, akan mengalami tantangan ketika apalagi Bapak dan Ibu menggunakan pakaian ihram. Ketika Bapak dan Ibu bisa melewati itu, melewati apa yang dilarang ketika kita berhaji, insya Allah Bapak dan Ibu akan lulus dengan predikat haji yang mabrur.
3: Sementara itu, kisah haru datang dari salah seorang jemaah haji, Maziah. Perempuan berusia 84 tahun asal Titik Kuning, Kota Medan ini berangkat haji seorang diri tanpa pendamping.
4: 12 anak nenek, nggak ada yang haji sendiri. Kemarin semalam diantar, pulang orang itu. Sampai sekarang ya nenek sendiri lah, cari-cari tas apa yang mau.
3: Lebih lanjut, Maziah mengaku keberangkatannya dibiayai oleh anak-anaknya. Ibu dari 12 anak ini juga mengaku terharu dan tidak menyangka anak-anaknya secara diam-diam telah mendaftarkannya untuk berangkat haji. Maziah mengatakan suaminya telah meninggal dunia dan semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang keliling. Meski harus berangkat sendiri, Maziah tetap semangat menjalankan ibadah haji. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Cari-cari tas apa yang mau.
1: BPJS Kesehatan memperkuat optimalisasi perlindungan terhadap jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji melalui integrasi sistem jaminan sosial. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Warsito di Medan mengatakan optimalisasi peran BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program JKN diharapkan mampu memberikan kepastian perlindungan layanan kesehatan bagi jemaah sejak tahap persiapan, pelaksanaan ibadah hingga kepulangan ke tanah air. Warsito menyampaikan pemerintah mendorong perubahan perspektif dalam proses pemberangkatan calon jemaah haji dengan menempatkan aspek istitah kesehatan sebagai tahapan utama sebelum pelunasan biaya haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menerangkan implementasi program JKN dalam penyelenggaraan haji di wilayah Provinsi Sumatera Utara sudah baik dalam hal penjaminan jemaah saat di embarkasi keberangkatan. Ditambah upaya tersebut perlu ditingkatkan terutama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat kepesertaan JKN aktif sebagai salah satu syarat pelunasan biaya haji. Sehingga sebelum jadwal pelunasan, calon jemaah haji telah memastikan keaktifan JKN-nya. Sementara itu, berdasarkan jadwal dari PPIH Embarkasi Medan, jemaah calon haji kloter 17 asal Kota Medan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi ini diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan kloter 17 Embarkasi Medan menandai tuntasnya proses penerimaan dan pemberangkatan seluruh jemaah haji Sumatera Utara tahun 2026.
5: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026. Lampai.

0: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-59 tingkat Kabupaten Deli Serdang resmi ditutup. Bupati Deli Serdang apresiasi peserta terbaik dan berprestasi. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Diberi kelancaran di dalam pelaksanaannya.
2: Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan resmi menutup Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-59 tingkat Kabupaten Deli Serdang. Penutupan berlangsung di lapangan emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Sabtu malam 9 Mei 2026. MTQ ke-59 berlangsung sejak 6 hingga 9 Mei 2026 dengan diikuti 504 peserta dari 22 kecamatan yang bertanding dalam 54 kategori perlombaan. Peserta terbaik diberikan paket hadiah umroh sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang berprestasi. Bupati Deli Serdang Asri Ludin mengatakan hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi para peserta terbaik MTQ. Hadiah umroh yang sebelumnya 3 ditambah menjadi 6. Ia mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Ia juga mengungkapkan masih terdapat beberapa kategori yang belum diikuti seluruh kecamatan dan menjadi catatan penting agar pembinaan peserta lebih dimaksimalkan pada tahun mendatang.
1: Kerja keras panitia dan dewan juri acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran di dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu sekalian, MTQ ke-59 tahun ini sedikit berbeda formatnya dibandingkan MTQ yang dilaksanakan Kabupaten Deli Serdang di tahun-tahun sebelumnya. Pada MTQ yang ke-59 ini, peserta kafilahnya setiap kecamatan itu hanya boleh diwakilkan oleh yang berpenduduk Deli Serdang dan yang berdomisili di kecamatan tersebut.
2: Selain menetapkan Tanjung Morawa sebagai juara umum, pada malam penutupan tersebut, Bupati juga mengumumkan Kecamatan Labuhan Deli sebagai tuan rumah pada MTQ ke-60 Kabupaten Deli Serdang tahun 2027 mendatang. Pada kesempatan ini, Bupati Deli Serdang juga turut meluncurkan gerakan Deli Serdang Mengaji dan aplikasi aksi cepat infrastruktur Deli Serdang sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Milo Aktif Indonesia Race 2026 Medan Series diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga bersama keluarga dan menjadikan Kota Medan sebagai sport tourism. Informasinya disampaikan Raihan Putri.
3: Tentunya harapannya masyarakat Kota Medan antusiasmenya itu makin tinggi.
4: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi penyelenggaraan Milo Aktif Indonesia Race 2026 Medan Series yang dilaksanakan di lapangan Benteng Medan Minggu 10 Mei 2026. Riko menyebut melalui event lari tersebut diharapkan dapat menumbuhkan gaya hidup sehat bagi masyarakat sekaligus mendorong Medan menjadi spot tourism karena memiliki banyak lokasi olahraga yang saling terintegrasi seperti lapangan Benteng, lapangan Merdeka, Kebun Bunga, Teladan, hingga Arena Cadika yang tengah dikembangkan.
3: Tentunya harapannya masyarakat Kota Medan antusiasmenya itu makin tinggi untuk olahraga. Kalau semakin kita semuanya positif gaya hidupnya, tentu harapannya ini akan menular. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini tentu kami apresiasi agar masyarakat bisa terus serta, happy, sehat, dengan keluarga.
4: Sementara itu, Eksekutif Officer Marketing Manager Beverage and Confectionery PT Nestle Indonesia Ala Saban mengatakan, antusiasme masyarakat Medan terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Ia menjelaskan ajang lari dengan kategori 5 km dan 2,5 km family ini diikuti sekitar 7.300 peserta, meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 4.500 peserta. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta menjadi bukti masyarakat semakin aktif menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga bersama keluarga.
5: Milo Aktif Indonesia Race bukan soal jarak. Kegiatan ini tentang mengumpulkan keluarga dan menghadirkan aktivitas sehat bersama. Sehingga konsepnya memang bukan seperti maraton profesional atau half maraton. Konsep ini memang kami rancang seperti itu karena sudah banyak ajang maraton dan half maraton, tetapi masih sedikit kegiatan yang memberi ruang bagi keluarga untuk berlari bersama. Disinilah Milo ini memastikan keluarga memiliki tempat untuk berolahraga dan berlari bersama. They have a
4: place to run. Yes. Adapun juara kategori 5 km putra diraih Arwan Zebua dengan catatan waktu 15 menit 27 detik. Sedangkan juara kategori 5 km putri diraih Kesia dengan catatan waktu 18 menit. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan pagi ini sudah ada Bang Tio yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Tio dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat dari studio. Selamat pagi teman-teman di RRD Pro, satu dunia penanam rada bersama saya Tio. Perkirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1. Kami menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari ini Senin 11 Mei 2026. Pagi hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Padang Lawas, Nias dan sekitarnya. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Mandailing Natal, Papan Selatan, Kembangan Terutan, Samosir, Toba dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sidimpuan, Bangun Serutan, Masahan, Batubara, Sedang Badanai, Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Sementara dini hari, Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celsius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 99%. Angin berputar selatan hingga timur dengan kecepatan berputar antara 3 hingga 9 km per jam. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bang Tio untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Untuk itu, pendengar pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan informasi pantauan harga pasar di Sumut bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Ya, Pak Guni, silakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Oke. Jadi kalau kita lihat ya, harga perdagangan pada pagi hari ini itu di beberapa komoditas pangan yang ada di Medan maupun Sumatera Utara pada umumnya itu bergerak stabil masian ya. Untuk komoditas cabai rawit pada pagi hari ini transaksikan naik ya, dari 28 ke 30 ribu rupiah per kiloan, per kilogram, di mana harga hanya sedikit naik tipis ya. Kalau kita lihat di beberapa pasar yang lainnya itu masih berada di kisaran angka 32 yang sejauh ini saya pantau kenaikannya. Misal kemudian cabai merah itu berada di kisaran angka 28.000, sedikit turun ya. Kalau cabai merah, kalau cabai rawit naik sekitar 2.000, cabai merah turun sekitar 2.000 malah. Ini cabai merahnya berada di kisaran angka 28 hingga 32 juga per kilogramnya. Disuruh kemudian cabai hijau berada di kisaran angka 23 ribuan rupiah per kilogram. Cabai caplak naik ya. Ini cabai caplak naik dari 40 ke 46 ribu rupiah per kilogram. Cabai secara keseluruhan masih variatif ya perubahan harganya, dan diproyeksikan untuk cabai merah itu bergerak dalam rentang 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram selama sepekan ke depan. Jadi masih ya masih masuk lah ya ke harga ekonomian, walaupun kalau kita hitung harga keekonomian saat ini itu lebih mahal yang terbaru ya, seiring dengan harga ini ya, seiring dengan harga pupuk yang sudah mulai mahal belakangan ini, terbagi plastik juga mulai naik. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka 28, stabil cenderung naik sekitar 1.000 rupiah per kilo ya, 28 ke 32-an ya. Masuk kemudian ada bawang merah di angka 40.000 rupiah per kilogram, atau kalau kita lihat di pasar itu 38, 36 hingga 42.000 rupiah per kilogramnya. Sangat variatif tuh harga bawang merah sejauh ini. Selanjutnya ada harga daging ayam. Nah, ini naik ya sekitar 1.000 rupiah per kilo, yang dari sebelumnya di angka 33, pagi hari ini berada di kisaran angka 34 hingga 35 hingga 37 ya. Tapi di beberapa wilayah lain di Sumatera Utara ada yang lebih dari 40.000 rupiah per kilogramnya. It's okay. Memang trennya lagi ke atas. Justru kemudian ada harga telur ayam 1.600 hingga 2.100 ke 2.200 rupiah per butir, turun ya. Dari memang belakangan ini suplainya itu terlalu banyak kalau kita lihat ya. Memang antisipasi untuk penyediaan telur ayam kebutuhan MBG sebelumnya itu justru belakangan ini demand-nya mengalami tekanan sehingga harganya bergerak turun. Kalau kita berkaca dari sisi pakan ya, harga pakan itu naik, belakangan ini naik sekitar 300 rupiah per kilogram ya. Saya pikir kenaikan harga pakan itu akan menekan mendorong terjadinya kenaikan harga pokok produksi, dan ini bisa mendorong kenaikan pada sisi, kalau demand kita belum melihat ya ada potensi penurunan yang signifikan untuk komoditas tersebut, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari harga pakan ternak yang alami kenaikan, ini peluang untuk menciptakan tekanan pada sisi demand secara keseluruhan ya, tetapi tidak melulu nantinya akan mengakibatkan harga itu cenderung bergerak turun, karena memang pada dasarnya

0: Gula pasir yang masih sama 18,5 hingga 19.500 rupiah per kilogram. Beras sudah oke. Masuk kemudian ada harga ikan tongkol. Ini ikan tongkol masih stabil di kisaran angka 26.000. Ikan dencis berada di kisaran angka 36.000 rupiah per kilogram atau masih sama ya. Disuruh kemudian udang berada di kisaran angka 80.000. Gembung stabil di kisaran angka 37.000 rupiah per kilogram atau masih bergerak stabil juga. Selanjutnya ada harga buncis masih sama di angka 15.000, wortel betar murah di angka 4.000 rupiah per kilo. Kentang sejauh ini di 10.000 rupiah per kilogram, daun sopre 34 atau naik dari 32.000 rupiah per kilogram sebelumnya. Kol ini 8.000 rupiah per kilogram dan tomat bergerak di kisaran angka 15 hingga 17.000 rupiah per kilogram atau cenderung mengalami kenaikan. Di awal pekan ini pembentukan harga kebutuhan pokok masih relatif tidak begitu jauh berbeda dengan perdagangan di akhir pekan sebelumnya. Namun yang jadi persoalan adalah dari perkembangan harga saat ini kita sudah melihat adanya potensi kenaikan pada beberapa komoditas pangan tertentu. Ditambah lagi kalau kita lihat tren kenaikan harga pokok produksi belakangan ini itu berpeluang mendorong terjadinya kenaikan harga pada komoditas tersebut untuk waktu yang mungkin bisa lebih panjang ya. Nah, hanya demand yang berpeluang untuk menekan harga tersebut. Tapi kalau demand ini turun di tengah HPP, nantinya demand akan kembali menciptakan sebuah supply yang akan menyeimbangkan demandnya itu tadi. Sehingga memang harga nanti masih akan bergejolak dengan tren kenaikan yang lebih terlihat dibandingkan dengan potensi penurunannya. Ini dikarenakan ada banyak faktor. Pertama, HPP yang naik ya, seiring dengan kenaikan pupuk, pestisida, ditambah lagi plastik. Belum lagi kita bicara mengenai El Nino yang berpeluang menciptakan tekanan produksi pada dari sisi cuacanya. Demikian Ibu Sasa untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar di Sumut pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi Bu.
1: Ya, untuk itu pendengar nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti juga Warta Berita Sentral Pro 3. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan